0: lulusan yang pintar-pintar biar anak buah saya, profesor kalau lulusan bonek biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan sama sulit sehingga kemudian kita tolak permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program kesetaraan kita, 19 program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga berbagai macam program yang saat ini terus berjalan hasil G20 kemudian bagaimana G20 hilirisasi ke depan semuanya tentunya butuh pengawalan.
1: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
2: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program pemilihan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
1: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
4: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN DTP.
6: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
12: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, di antaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar $100,000 untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
14: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
12: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka $100,000 tersebut untuk apa?
14: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
12: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
14: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
13: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Buat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
15: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
16: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
15: Tidak ada ya?
13: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari Rp478 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara, Dong He, ekonom kepala di AMRO mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Ade Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya Dedi dari Ponorogo, Jawa Timur. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto. Putri saya penerima manfaat MBG untuk balita yang saat ini usia 3 tahun. Selama program MBG ini, putri saya mendapatkan makanan yang baik, dari nilai gizi, protein, dan juga vitamin. Saya berharap, meskipun MBG sangat baik buat balita, semoga ke depan teman-teman SPPG yang mendistribusikan MBG lebih teliti, memastikan bahwa makanan yang terdistribusi ke anak-anak balita lebih terjaga keamanan, kesehatan pangan, dan kebersihannya.
2: Saya Farel kelas 1 SMP di SMP Negeri 1 Dulopo. Terima kasih Pak Presiden Prabowo sudah memberikan MBG kepada kami para siswa. Menunya enak-enak dan bergizi, dan buah dan susu juga. Semoga MBG ada terus. Dengan MBG saya tidak lagi beli nasi untuk makan siang. Jadi bisa saya tabung, lalu saya juga ikut cek kesehatan gratis. Terima kasih Pak Presiden.
3: Nama saya Indah Setiawati, selaku pelaku UMKM di Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dan juga sebagai supplier di SPPG wilayah kami setempat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden dan juga kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Harapan kami, makan bergizi gratis ini bisa terus berjalan dan manfaatnya bisa diterima dan dirasakan oleh anak-anak, masyarakat, dan dalam pengembangan usaha kami. Sini kami sangat merasa bangga bisa ikut berkontribusi di dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bukan hanya dalam usaha kami, kami juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga di wilayah sekitar kami dan juga bisa membantu perputaran perekonomian di wilayah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Kamu tahu nggak, kenapa Hari TNI diperingati setiap 5 Oktober?
6: Karena TNI lahir tanggal 5 Oktober.
5: Nah, hampir benar, tapi ada ceritanya. Pada 5 Oktober 1945, pemerintah Indonesia membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR.
6: Jadi, waktu itu namanya belum TNI?
5: Belum, nama tentaranya beberapa kali berubah. Dari TKR, kemudian menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, lalu Tentara Republik Indonesia, sampai akhirnya pada 1947 digunakan nama Tentara Nasional Indonesia.
6: Berarti nama TNI yang kita kenal sekarang itu punya perjalanan panjang.
5: Panjang banget. Dan ada satu fakta menarik, TNI bukan sekedar dibentuk dari satu organisasi. Dalam prosesnya, berbagai kekuatan bersenjata dan laskar perjuangan ikut menjadi bagian dari perjalanan pembentukan tentara Indonesia.
6: Wah, ternyata 5 Oktober bukan cuma tanggal peringatan.
5: Betul, ini adalah pengingat bagaimana Indonesia membangun kekuatan pertahanannya sejak awal kemerdekaan.
6: Selamat Hari TNI ke-81. Bukan cuma mengenang sejarah, tapi memahami bagaimana sejarah itu terbentuk.
0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
7: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
8: Indonesia menyapa pagi.
9: Harga BBM bersubsidi dipastikan tetap meskipun harga minyak dunia sempat menembus $107 Amerika Serikat per barel. Pemerintah mempertahankan harga Pertalite $10.000 dan biosolar $6.800 per liter, salah satunya untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Di saat yang sama, pemerintah juga harus mencari pasokan minyak dengan cara yang karena pengadaan melalui lelang menghadapi kendala akibat konflik di Timur Tengah. Dan pendengar, beberapa hal memang yang sebelum nanti kami hadirkan dalam perbincangan, di mana harga BBM subsidi tetap tidak naik hingga akhir tahun 2026, harga Pertalite tetap di $10.000, kemudian biosolar di $6.800. Inflasi nasional September 2026 mencapai 3,28% secara tahunan, naik dari 3,19% pada Agustus. Inflasi bulanan September tercatat 0,30%. Bank Indonesia mencatat kelompok administrated prices mengalami inflasi tahunan sebesar 3,25% pada September 2026 dan kenaikan terutama berkaitan dengan BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dex Light, dan Pertamina Dex. Dan pemerintah kini menggunakan metode hunting minyak atau BBM, yaitu mencari negara yang memiliki stok berlebih karena pengadaan melalui lelang menghadapi persoalan peserta di konflik Timur Tengah. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangannya di pagi hari ini bersama dengan anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional atau DEN, Saleh Abdurrahman, yang telah tersambung melalui saluran telepon di pagi hari ini.
10: Wawancara Pro 3.
9: Pak Saleh Abdurrahman, selamat pagi, Pak.
11: Selamat pagi, Pak. Mas Yudi, apa kabar?
9: Alhamdulillah sehat. Pak Saleh gimana, Pak? Kabarnya, Pak?
11: Alhamdulillah rabbil alamin.
9: Alhamdulillah. Baik, Pak Saleh, pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi sampai akhir 2026, artinya tidak ada kenaikan karena beberapa hal, termasuk salah satunya menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Kalau Anda melihat, Pak, sebenarnya pertimbangan utama dari kebijakan tersebut apa ini, Pak?
11: Jadi betul sekali kalau tadi itu kan disampaikan. Kenapa kita tidak pernah, ya kan, tidak pernah sejak beberapa tahun ini menaikkan harga BBM subsidi, ya Mas ya, 800 maupun Pertalite 1000. Tentu pemerintah selama ini yang kita diskusikan itu pemerintah ingin menjaga daya beli masyarakat, juga pertumbuhan ekonomi, ya kan. Memang fungsi subsidi itu sebetulnya kan memberikan apa itu kemudahan bagi masyarakat, kan, sebetulnya. Jadi aktivitas masyarakat itu bisa dibantu dengan subsidi, harapannya begitu. Tapi tentunya itu subsidi yang tepat sasaran. Kalau subsidi itu leakage atau bocor ke yang tidak berhak menerimanya, maka itu yang harus menjadi perhatian pemerintah, Mas.
9: Kalau ya, silakan Pak Saleh.
11: Jadi begini, jadi kalau memang kan bebannya itu nih, kalau misalnya harga tidak naik ya, ketika harga di internasional juga bergejolak gitu, atau ada faktor-faktor geopolitik yang menyebabkan apa pasar minyak global baik crude maupun produk itu BBM, diesel, gasoline itu, ya itu resikonya memang subsidi kita semakin tinggi gitu. Nah, inilah ini pinter-pinter pemerintah untuk menjaga pengeluaran gitu ya. Dan ada dua opsi. Kalau tidak menaikkan harga, ya kan, dengan dinamika global tersebut, maka opsinya harus mengendalikan konsumsi. Dua saja itu solusinya menurut saya.
9: Dan ada juga yang disampaikan untuk menjaga inflasi. Tetapi kalau kita melihat catatan inflasi untuk September ini mencapai 3,28% secara tahunan, Pak. Artinya, seberapa besar sih, Pak Saleh, harga BBM itu dapat memberikan pengaruh terhadap inflasi, Pak?
11: Karena dia itu begini, Mas. Jadi kalau BBM, khususnya solar, ya, terutama solar, itu kan dia menjadi bagian dari aktivitas ekonomi. Jadi ketika harga itu naik, katakan ketika harga solar itu dinaikkan, maka ini akan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh para apa, pengusaha atau para UMKM kita, siapapun yang terlibat dalam roda ekonomi.
9: Besar.
11: Tapi kalau yang gasoline sebetulnya yang Pertalite ini menurut saya dia lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya. Dan meskipun juga digunakan oleh transportasi publik juga ya, tapi tidak sebanyak yang digunakan atau menggunakan solar. Nah, jadi memang kebijakan itu juga mestinya perlu juga dipertimbangkan kedua jenis BBM ini. Kalau BBM solar yang memang kaitannya dengan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi itu besar, ya mungkin lebih ketat pertimbangannya, Mas ya. Untuk Pertalite yang memang banyak orang-orang sebetulnya mampu membeli yang pertama, ya ini yang harus lebih dikendalikan menurut saya. Karena kan kita bayar kompensasi juga, Mas. Pemerintah bayar kompensasi juga tuh untuk yang Pertalite.
9: Baik. Dan harga minyak dunia kita ini, Pak Saleh, kan sempat menembus di angka 107 dolar Amerika Serikat per barel. Artinya, kalau tidak ada mekanisme kenaikan subsidi tadi, bukankah ini akan memberatkan tekanan terhadap berapa alokasi untuk subsidi nanti, Pak?
11: Ya pasti itu sudah rumusnya begitu. Pasti subsidi itu akan naik karena kan komponen harga dasar akan naik. Kan kita impor crude maupun kita impor BBM. Impor gasoline, gasoline. Jadi kita tidak impor solar, alhamdulillah. Tapi kita masih mengimpor gasoline. Sekarang lagi digalak dengan bioetanol ya. memang akan naik. Kalau memang harga minyak global naik, ya akan naik. Dan kalau pemerintah memang tidak belum bisa menaikkan harga BBM dengan berbagai pertimbangan, ya, yang kita sudah tahu sejak dulu memang kan tidak. Opsi yang tersedia itu ya kita kendalikan konsumsinya sehingga tidak terlalu membebani. Kenaikan itu tidak menambah beban yang lebih berat lagi ke negara-negara untuk anggaran subsidi.
9: Oke.
11: Bagaimana cara mengendalikan ini kan yang masih menjadi diskusi sekarang. Bagaimana cara kita mengendalikan konsumsi yang tidak tepat sasaran ini?
9: Yeah.
11: Nah, ini yang bertahun beberapa tahun ini kan selalu kita diskusikan termasuk di RRI.
9: Oke. Okay. Ya. Kalau saran Anda bagaimana Pak untuk dapat mengendalikan konsumsi BBM yang lebih ketat lagi agar
11: kita ada penelitian Mas Rudi.
9: Gimana itu?
11: Penelitian bersama dengan UGM ya kan, PSI UGM itu. Di mana potensi yang kita bisa kendalikan volume penjualan Pertalite itu bahkan tidak solar ya kan. Kita identifikasi ya kan, kita identifikasi sebetulnya kebutuhan rata-rata mobil itu per hari sekian, misalnya 12 liter, penumpang berapa dan sebagainya. Nah kemudian kita sudah hitung juga jika misalnya konsumen yang berhak menggunakan ini kita batasi, misalnya contoh, okelah dulu pernah ada kajian juga yang 1500 cc ke bawah masih boleh, atau ada juga pemikiran waktu itu pelat hitam tidak bisa lagi menggunakan Pertalite. Ada pemikiran seperti itu waktu itu. Nah itu bentuk pengendalian yang kita bisa lakukan. Melatih masyarakat kita untuk hemat menggunakan BBM untuk subsidi itu biar lebih tepat sasaran. Kalau kita tidak batasi, masyarakat itu selalu berpikir bahwa harga BBM harus murah. Gitu. Padahal sebetulnya ini kos yang negara harus keluarkan untuk membiayai penggunaan yang tidak efisien itu. Kita sudah ada studinya. Misalnya contoh, kalau kita lihat misalnya di jalan-jalan itu kan kendaraan-kendaraan itu istilahnya tidak efisien, penumpangnya satu, motor penumpangnya satu, mobil penumpangnya satu. Ini tentu tidak efisien.
9: Artinya begini Pak, artinya pengendalian konsumsi BBM itu lebih ketat lagi, menajamkan kelompok mana yang benar-benar berhak untuk menerimanya. Artinya kan ada langkah konkret yang harus diatur di dalamnya. Betul. Agar hal tersebut itu mengikuti kemampuan pemerintah menjaga subsidi tidak semakin membesar.
11: Sebetulnya berdasarkan studi yang ada di teori ekonomi makro itu, pricing policy atau kebijakan harga itu menjadi instrumen yang ampuh untuk menekan konsumsi.
9: Instrumen yang ampuh untuk menekan konsumsi.
11: Menekan konsumsi. Jadi kalau harga minyak itu disesuaikan, ya, mendekati harga keekonomian, masyarakat mulai berpikir untuk menggunakan kendaraannya, berpikir untuk
9: BBM.
11: Tapi kalau harganya ini tidak dinaikkan dan masyarakat merasa bahwa harga inilah harga yang memang harus saya menikmati atau apa, ya ini masyarakat jadi terbiasa bahwa ini memang harganya sudah sekian, jadi saya masih bisa pakai kemanapun. Pemerintah pasti sudah berpikir, dianggapnya harga ini memang harga yang pemerintah bisa berikan kepada kita semua.
9: Apakah maksud Anda pricing policy saat ini memberikan risiko yang besar itu Pak?
11: Tuh. Makanya kan studi terlalu banyak mengatakan bahwa penyesuaian, kita bukannya tidak pernah melakukan penyesuaian harga BBM Mas ya. Pemerintah sebelumnya itu kita pernah menaikkan, atau pemerintah pernah menaikkan harga BBM solar maupun Pertalite. Cuman kan dalam beberapa tahun ini, periode ini kita belum ada penyesuaian harga. Sehingga pemerintah itu otomatis beban subsidi itu, bayangkan kita ini menggunakan kendaraan membakar BBM itu hal-hal yang konsumtif. Tapi di pihak lain juga begini yang harus kita lakukan ya Mas Rudi. Jadi jika kita ingin menaikkan harga BBM atau jika kita ingin mengendalikan konsumsinya, lewat pengaturan tadi itu mobil plat hitam, ya kan, atau misalnya CC-nya sekian, maka pemerintah harus menyediakan opsi kendaraan publik yang lebih baik.
9: Iya. Iya. Itu artinya kebijakan yang sangat realistis dilakukan pemerintah agar subsidi tidak membesar tadi, Pak, ya.
11: Kalau menurut saya itu disediakan dulu. Harus menyediakan dulu moda transportasi publik di seluruh provinsi yang dengan penduduk besar, kendaraan diperbaiki, apa Transjakarta bisa diperbaiki gitu ya. Lebih banyak sehingga masyarakat feedernya juga dibikin mudah gitu. Sehingga masyarakat itu pelan-pelan tercipta suatu kondisi baru, behavior baru itu bahwa oke, transportasi publik ini ternyata lebih cepat, lebih murah, ya kan, tidak pusing. Nah, ini harus disediakan dulu, baru pemerintah bisa menerapkan strategi yang lebih rigid, yang lebih ketat, agar masyarakat punya pilihan.
9: Dan jadi pemerintah tidak berat menanggung selisih biaya subsidinya nih, Pak.
11: Kalau masyarakat itu sudah menikmati, sudah biasa, terutama di kota besar, bisa kita lakukan. Maka

0: gini kan, sumber-sumber sumber-sumber negara pengekspor minyak itu kan, yang kita tahu majoriti di Afrika, untuk kita majoriti di Afrika dan di Timur Tengah. Kecuali yang BBM. BBM itu kita impor mayoritas dari Singapura dan Malaysia. Tapi kilang-kilang mereka yang memproduksi BBM di Singapura maupun di Malaysia itu, terutama di Singapura, itu juga terusnya diimpor.
1: Okay.
0: Kalau mereka itu misalnya mengimpor banyak yang mereka impor dari Selat Hormuz atau Bab El Mandeb itu, maka potensi terjadinya, okay, mereka boleh jadi punya storage crude yang cukup besar, bisa tahan 30 hari misalnya.
1: Yeah.
0: Tapi kalau perangnya atau gangguan transportasi tankernya terganggu, maka pemerintah betul. Jadi kita harus mencari sumber-sumber hancur,
1: okay,
0: sumber-sumber impor baru, terutama dari Rusia misalnya. Ya kan? Kepentingan nasional di atas segala-galanya. Artinya kalau memang kita butuh itu, maka kita impor dari manapun. Yang penting storage bahan BBM availability-nya
1: terjaga
0: ada di negara di Indonesia.
1: Oke, okay. Ketersediaan, pricing policy, dan juga artinya bagaimana sasaran itu atau BBM subsidi itu tepat sasaran, dan harus ada alternatif yang memang bisa digunakan untuk mengurangi beban subsidi tadi, itu salah satu indikator ketahanan energi. Begitu Pak Saleh ya?
0: Saleh Mas Budi.
1: Iya. Pak Saleh Abdul Rahman, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat pagi Pak.
0: Salam sehat, selamat pagi Mas.
1: Demikian tadi anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional atau DEN, Saleh Abdul Rahman.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Iya, bahasa kalbu yang baru saja hadir menemani kebersamaan kita, mengantarkan kita di pukul 10 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Iya, pendengar, kembali saya Anggra Rani akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program acara seputar informasi dan juga musik hiburan yang akan hadir menemani kebersamaan kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, saudara pendengar, 30 menit sudah kita lalui dari pukul 10 waktu Indonesia Timur sebelum kami hadirkan beberapa tembang hiburan. Menemani ruang dengar Anda kembali, kami hadirkan dua informasi ke ruang dengar Anda, di mana dari pemerintah kampung mana ini sosialisasikan dan salurkan dana desa tahap pertama tahun 2026. Ya, pendengar, pemerintah kampung mana ini melaksanakan kegiatan sosialisasi sekaligus penyaluran dana desa untuk tahap pertama di tahun 2026 kepada masyarakat dan juga sejumlah penerima manfaat di kampung mana ini. Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Senin 5 Oktober 2026 yang bertempat di Balai Kampung mana ini. Iya, pendengar, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah kampung mana ini untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan juga penyaluran dana desa, sekaligus memastikan anggaran dapat diterima oleh kelompok dan penerima manfaat sesuai dengan pos yang telah ditetapkan. Iya, pelaksana tugas Kepala Kampung mana ini, Jerry Banioni, SIKO, menyampaikan bahwa dana desa tahap pertama tahun 2026 ini dialokasikan untuk mendukung sejumlah program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat serta pembangunan kampung. Ya, dalam kegiatan tersebut, penerima manfaat yang mendapatkan perhatian antara lain penerima bantuan, kader posyandu, penerima bantuan langsung tunai, serta para hamba Tuhan dari 6 rumah ibadah atau kelompok keagamaan yang berada di wilayah kampung mana ini. Ya, secara keseluruhan anggaran yang disalurkan dalam kegiatan tersebut mencapai sekitar Rp110.500.000 dan dana tersebut dialokasikan untuk beberapa bidang, diantaranya dukungan bagi pendidikan anak usia dini atau PAUD, kegiatan posyandu, BLT, bantuan keagamaan, serta kegiatan pembangunan fisik berupa pembangunan jalan beton. Ya, dan yang mana menurut Jerry Banioni, penggunaan dana desa diarahkan agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan mendukung kebutuhan dasar serta pembangunan di kampung mana ini. Selain bantuan sosial dan pelayanan masyarakat, anggaran juga diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur kampung yang diharapkan dapat menunjang aktivitas masyarakat. Ia pun berharap seluruh penerima manfaat dapat menggunakan bantuan yang diterima sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya, dan pemerintah kampung mana ini juga. Berharap pengelolaan dana desa dapat terus dilaksanakan secara baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Ya, pemerintah kampung mana ini menegaskan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana desa merupakan bagian dari upaya mendukung pelayanan masyarakat, pemberdayaan bantuan sosial, serta kegiatan keagamaan dan pembangunan infrastruktur kampung. Ya, dengan adanya sosialisasi dan penyaluran dana desa tahap pertama ini, di tahun 2026 masyarakat diharapkan dapat mengetahui secara jelas arah pemanfaatan anggaran sekaligus turut mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan di kampung mana ini. Ya, pendengar, itulah informasi dari pemerintah Kampung Mana ini, sosialisasikan dan salurkan dana desa tahap pertama tahun 2026 pada Senin 5 Oktober 2026 yang bertempat di Balai Kampung Mana ini. Kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lainnya setelah kita dengarkan dulu dua nomor lagu berikut ini.

Pendengar, papeda salah satu makanan khas masyarakat Papua yang dihasilkan dari tepung sagu. Sagu adalah makanan pokok masyarakat Papua yang menempati wilayah sungai, berawah, pesisir pantai, dan danau. Mata pencarian utama mereka adalah meramu sagu, menangkap ikan, berburu, dan berkebun. Papeda kuliner khas Papua merupakan warisan budaya tak benda Indonesia yang mendunia. Ditetapkan oleh UNESCO pada 20 Oktober 2015, papeda telah mendapatkan popularitas di seluruh dunia. Masyarakat adat Papua begitu menghormati sagu lebih dari sekedar makanan lezat. Suku-suku di Papua mengenal mitologi sagu dengan kisah penjelmaan manusia. Dengan menjadi Google Dodri, papeda semakin dikenal oleh dunia sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang unik dan berharga. Kehadiran papeda menunjukkan kekayaan dan keragaman kuliner Indonesia yang patut dibanggakan.

Ya, pendengar 46 menit sudah kita lalui dari pukul 10 dan kita beranjak pada informasi selanjutnya dari Bawaslu Yapen yang mana minta parpol segera perbarui data sipol jelang pemilu 2029. Ya, pendengar dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen mengingatkan seluruh parpol di daerah agar segera memanfaatkan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan atau PDP2B untuk memperbaiki dan memperbarui data organisasi pada sistem informasi partai politik atau SIPOL. Ya, langkah tersebut dinilai penting sebagai persiapan menghadapi tahapan pemilu di 2029 yang direncanakan mulai berjalan pada 2027. Ya, Bawaslu Yapen juga menilai pembaruan data sejak dini dapat mencegah penumpukan pekerjaan administrasi ketika tahapan pendaftaran partai politik dimulai. Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa P3S Bawaslu Yapen, Hofni Julius Mandripon mengatakan, partai politik harus memanfaatkan mekanisme PDP2B untuk memastikan data dalam SIPOL sesuai dengan kondisi organisasi sebenarnya. Ya, karena menurut Hofni, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Yapen, terhadap data dalam SIPOL masih terdapat sejumlah informasi partai politik yang perlu diperbarui. Selain itu, Ofni juga mengingatkan pengurus parpol di tingkat daerah mengenai pengelolaan akun SIPOL yang berada pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat. Karena itu, pengurus parpol di Kabupaten Kepulauan Yapen diminta aktif berkoordinasi dengan struktur partai di tingkat pusat agar setiap perubahan data di daerah dapat segera diperbarui dalam sistem.

Lu Yapin juga telah menyampaikan surat dengan nomor 86/PM.06/K.PA/10/09/2026 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, dan salah satu poin dalam surat tersebut meminta KPU melakukan sosialisasi kepada parpol mengenai pelaksanaan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Ya, untuk itu Bawaslu Yapen berharap partai politik tidak menunggu sampai tahapan pemilu 2029 dimulai untuk melakukan pembaruan data. Koordinasi antar pengurus partai politik di daerah dengan DPP serta komunikasi dengan KPU dan Bawaslu yang mana dinilai sangat penting agar setiap perubahan kepengurusan maupun domisili dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Ya, pendengar, itu informasi dari Bawaslu Yapen yang mana meminta kepada parpol segera perbarui data sipol jelang pemilu 2029.

0: Pagi, Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik. Agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Pendengar, Sasi, tradisi khusus yang berlaku hampir di seluruh wilayah Maluku dan Papua. Sasi juga dikenal sebagai cara pengelolaan sumber daya alam secara tradisional di wilayah pesisir kampung. Masyarakat Kampung Asai, Distrik Windesi, Kepulauan Yapen, Papua, melestarikan alam khususnya laut dengan cara-cara tradisional yang disebut Tasamu Rawanan. Tasamu Rawanan merupakan bentuk konservasi tradisional dengan menutup sebagian kawasan perairan laut dengan tujuan melindungi, menjaga, memulihkan sumber daya perikanan tersebut. Masyarakat akan menentukan wilayah pesisir mana saja yang akan dilindungi atau disasi. Dalam kurun waktu tertentu, tujuannya proses pertumbuhan dengan regenerasi bagi habitat laut dapat berjalan dengan baik. Masyarakat Kampung Asai lakukan Tasamu Rawanan, yaitu sasi pelarangan pemanfaatan pada lokasi sasi tempat dan jenis sasi jenis. Setelah kurun waktu yang ditentukan, maka masyarakat membuka sasi dengan menggelar upacara adat, seperti doa dan tarian tradisional dari Tabuhan Tifa. Dampak dari sasi yang dilakukan masyarakat, hasil laut kembali melimpah sehingga meningkatkan sumber pendapatan keluarga dari masyarakat setempat yang hidup dari hasil tangkap di laut. Tasamu Rawanan, kearifan lokal masyarakat Asai Yapen.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak

Pendengar, banjir bandang atau air bah adalah air besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, menggenangi dan mengalir deras menghanyutkan benda-benda besar. Banjir ini terjadi secara tiba-tiba di daerah permukaan rendah akibat hujan yang terus menerus. Dampak banjir bandang cukup beragam, mulai dari hancurnya jembatan, hancurnya rumah, hingga memakan korban jiwa. Menghadapi kondisi tersebut, maka segera melakukan upaya siaga menghadapi potensi banjir bandang yang terjadi. Seperti, segera melakukan evakuasi ke tempat yang tinggi saat banjir, tetap waspada terhadap lingkungan sekitar seperti arus bawah air, saluran air hingga kumbang. Segera matikan semua jaringan arus listrik apabila sudah ada instruksi dari pihak yang berwenang. Jangan menyentuh alat-alat yang dapat menghantarkan listrik. Sebaiknya tidak mengemudi motor atau mobil apabila volume air sudah naik. Hati-hati saat melangkah dan waspada dengan saluran air atau tempat melintasnya air yang dilalui oleh arus yang deras.

Baik, saudara pendengar, kita beralih pada informasi selanjutnya dan tanda waktu menunjukkan pukul 11 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur.

Iya, saudara pendengar, peringatan Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober menjadi pengingat bahwa batik memiliki cerita dan makna yang berbeda di setiap daerah. Batik sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dan motif yang digunakan berkembang sesuai dengan budaya dan lingkungan tempat batik tersebut dibuat. Juga sejumlah motif batik dikenal memiliki makna tertentu. Ada yang menggambarkan harapan kehidupan, hubungan sosial hingga kedekatan manusia dengan alam, dan makna itu biasanya berkaitan dengan kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat. Filosofi batik juga dapat dilihat dari proses pembuatannya, khususnya batik tulis, pembuatannya membutuhkan konsentrasi dan ketelitian dan waktu karena setiap tahapan dilakukan secara manual. Batik Indonesia mendapat pengakuan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada 2 Oktober 2009 dan tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Ya, peringatan Hari Batik Nasional menjadi momen penting yang dapat diisi dengan mengenakan sekaligus mengenal batik lebih jauh, termasuk asal-usul dan makna motif yang digunakan. Bagi generasi muda, pemahaman tersebut penting agar batik tetap dikenal sebagai bagian dari budaya Indonesia dan bukan sebatas busana ataupun pakaian yang dikenakan pada event atau momen tertentu.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar, layang-layang, permainan tradisional yang asik dimainkan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Pola permainan yang mengandalkan tiupan angin dan dikendalikan hanya menggunakan seutas benang yang dipegang pemainnya. Lokasi permainan layang-layang biasanya pada tanah lapangan. Layang-layang terlihat gagah di angkasa, bisa berakhir di atas kabel listrik. Terlihat sepele tetapi sangat berbahaya. Tahukah Anda? Senar atau benang layang-layang yang berbahan dasar konduktor listrik seperti kawat adalah benang yang bersifat konduktor jika terkena jaringan listrik langsung mengalirkan listrik ke manusia. Bermain layang-layang yang asik dan aman sebaiknya pilih lokasi lapangan dan jauh dari jaringan listrik. Jangan menggunakan layang-layang atau senar yang berbahan konduktor. Lindungi mata Anda dengan kacamata hitam atau kacamata pelindung saat bermain layang-layang. Berhati-hati saat bermain layang-layang di dekat jalan raya atau area lalu lintas. Jangan bermain layang-layang saat cuaca buruk seperti hujan atau angin kencang.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan.
4: Waktunya bersama. Kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Bebatuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Selamat pagi anak-anak.
5: Selamat pagi, Bu Guru.
6: Selamat pagi.
4: PR-nya tolong dikumpulkan sekarang anak-anak.
7: Siap, Bu.
8: Hah? Kumpul PR. Mer, PR yang mana?
7: PR Bahasa Indonesia, Sis.
9: Siska. Giliran kumpul PR, lupa. Makanya dahulukan PR, baru gadget.
10: Pendidikan adalah senjata yang paling kuat yang bisa kamu gunakan untuk mengubah

0: Saudara pendengar masih bersama program Satu RRI Serui dan rangkaian hiburan masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita di siang hari ini.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: aku.
1: Saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda, dan selanjutnya program Satu RRI Serui akan mengikuti warta berita dinamika olahraga yang disiarkan secara sentral dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Ikan. Usai laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
1: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
0: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
1: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
0: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
2: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniil karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniil juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniil, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
2: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan. Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Jao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
2: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
9: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Diaspora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Diaspora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wanita, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini sudah event internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
6: Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Ya, target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tahun rumah habis dilipas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, ya luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan enggak ya?
7: 50 hari.
6: Ya 50 hari, tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
3: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hairan Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
7: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Sudah saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar cepat. Jotin Kelsey. Masih Joey. Joey masih bola. Joey. Tekanan lagi. Ada Eddie. Eddie turunkan lagi dan melalui.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: I'm so proud to be from the region today, and I just want to give a special mention to our coach. Like, there's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And, you know, bad games every 3 days here, it's not been easy. And so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team. And
2: gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mirabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: 2 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, dan ini kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan RI RPTR.
2: Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, membantu masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk ngecek kesehatan secara gratis soalnya. Sering-sering buat check up kesehatan begini secara gratis. Supaya masyarakat juga bisa memantau kesehatan mereka secara stabil gitu ya. Kalau ngecek kesehatan mereka, karena kesehatan itu penting gitu. Apalagi umur 40 ke atas gitu. Nah, itu harus berbanyak olahraga sama check up.
3: Menyediakan layanan CKG, cek kesehatan gratis masyarakat kota Atambua dan juga sekitarnya bisa memeriksakan diri secara dini di puskesmas terdekat atau ke puskesmas kota Atambua sehingga bisa tahu kondisi tubuh lebih dini. Artinya tidak perlu sakit dulu baru berobat, tapi dengan CKG kita bisa memeriksakan tanda-tanda penyakit sehingga tidak sampai parah baru berobat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
4: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya. Seperti itu. Jangan sampai menunggu sakit dulu baru kita mencari pengobatan dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.
5: Pernah kepikiran nggak kenapa TNI punya 3 matra?
6: TNI AD, TNI AL, sama TNI AU.
5: Iya, kenapa nggak satu tentara saja?
6: Mungkin karena Indonesia negara kepulauan?
5: Nah, itu salah satu kuncinya. Indonesia punya wilayah yang sangat luas, terdiri dari daratan, lautan, sampai ruang udara. Jadi, pertahanannya juga membutuhkan kemampuan yang berbeda.
6: Makanya ada Angkatan Darat untuk wilayah darat,
5: Angkatan Laut untuk pertahanan dan operasi di laut,
6: dan Angkatan Udara untuk menjaga wilayah udara.
5: Betul, tapi pembagian ini bukan berarti ketiganya berjalan sendiri-sendiri. Dalam operasi tertentu, ketiga matra bisa bekerja bersama sesuai tugas dan kebutuhan.
6: Jadi sebenarnya 3 matra itu bukan berarti 3 TNI yang berbeda.
5: Tepat, semuanya tetap berada dalam satu institusi, yaitu Tentara Nasional Indonesia.
6: Menarik juga, jadi kenapa TNI punya banyak matra?
5: Karena medan pertahanan Indonesia juga nggak cuma satu.
6: Darat, laut, udara,
5: satu Indonesia.

0: Pernah kepikiran gak kenapa teh? Ini baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini ada di New York.
3: Luar biasa.
4: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, lalu juga sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 3 yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia menyapa siang kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 6 Oktober 2026, di antara kami akan menyoroti mengenai langkah lanjutan Ombudsman mengenai dugaan pungli Lapas Cibinong, di mana Ombudsman RI mengkaji kembali tindak lanjut dugaan pungutan liar atau pungli di Lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, termasuk kemungkinan menyampaikan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum melalui mekanisme rapat pleno pimpinan. Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher menyebut bahwa masukan dari pihak luar terkait dugaan pungli tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Ombudsman sebelum menentukan langkah selanjutnya. Nuzran juga menegaskan bahwa Ombudsman dalam menangani temuan tersebut berfokus pada fakta yang diperoleh melalui pengawasan. Adapun persoalan internal yang berkaitan dengan pejabat di lingkungan permasyarakatan, menurutnya akan memiliki mekanisme tersendiri. Nanti akan kami ulas lebih lanjut mengenai langkah lanjutan Ombudsman terkait dugaan pungli di Lapas Cibinong bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Berikutnya pendengar, kami juga akan mengulas mengenai topik Kemendagri yang meminta Pemda mengawasi kenaikan harga pangan. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri ini menginstruksikan seluruh pemerintah daerah atau Pemda untuk mempertajam intervensi pengendalian harga pangan secara spesifik sesuai kondisi perkembangan harga komoditas terkini di wilayah masing-masing. Evaluasi dan penyesuaian strategi dinilai krusial guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya menghadapi potensi lonjakan inflasi menjelang akhir tahun. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir menekankan bahwa langkah penanganan inflasi oleh Pemda ini tidak boleh sekedar mengulang rutinitas tanpa melihat dinamika angka inflasi terbaru. Evaluasi ketat harus diprioritaskan pada komoditas pangan yang konsisten memberikan tekanan inflasi tinggi seperti beras dan cabai. Lantas langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah daerah agar kenaikan harga pangan ini dapat diantisipasi sejak awal, dan komoditas pangan apa yang perlu menjadi perhatian utama? Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya topik yang akan kami hadirkan mengenai Kementan yang memperkuat pengendalian penyakit hewan usai menemukan kasus antraks, di mana Kementerian Pertanian atau Kementan memperkuat dukungan kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam pengendalian penyakit hewan setelah ditemukan kasus antraks di Kelurahan Dadapayu, Kapanewon, Semanu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa ini menyampaikan bahwa pengendalian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan di lapangan. Mengenai langkah pengendalian yang dilakukan Kementan dan apa yang perlu dilakukan peternak ini untuk mencegah penyebaran penyakit antraks, nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai Dinkes Palangkaraya yang memberi layanan home care bagi lansia terdampak karhutla. Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya mengenai topik ini bersama dengan narasumber terkait. Dan kabar bursa, dan rupiah pada jeda siang dan sore nanti juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga informasi ataupun tanggapan yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 ke nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik, Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan disampaikan. Dan kita ke informasi akan mengupdate bagaimana kondisi terkini pasca ledakan di salah satu rumah makan kawasan San Antonio, Surabaya, yang mengakibatkan beberapa ruko dan kendaraan mengalami kerusakan. Bersama reporter Agustin Irdiani. Agustin, seperti apa pantauan terkininya di sana?
3: Ya, baik, terima kasih. Baik, mendengar saat ini dari lokasi kejadian ledakan dari salah satu rumah makan di kawasan San Antonio, Surabaya Timur yang terjadi pada pagi tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ini diduga akibat kebocoran gas LPG di dalam area dapur rumah makan. Dan 5 orang mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut dan langsung dilarikan di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan saat ini sendiri masih terus dilakukan penyidikan begitu dari berbagai pihak. Tadi ada dari kepolisian maupun damkar maupun juga dari BPBD dan beberapa pihak-pihak terkait yang hingga kini masih melakukan penyelidikan di tempat olah kejadian perkara begitu. Dan dalam keterangannya sendiri tadi Kapolrestabes Surabaya kepada media ini mengungkapkan jika memang kejadian berawal dari pekerja rumah makan yang sedang menyiapkan masakan pada sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan namun untuk memastikannya, namun guna untuk penyebab kepastiannya sendiri saat ini juga tengah dilakukan penyelidikan. Tadi juga telah dilakukan penyelidikan dari kepolisian bersama tim penjinak bom atau J-bom yang langsung menerjunkan personel ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, polisi ini memastikan tidak ada unsur bahan peledak yang ditemukan di lokasi kejadian. Petugas ini mengungkapkan jika ledakan tersebut juga mengarah pada akumulasi gas dalam ruangan, dan ditemukan ada gas LPG berkapasitas 50 kg yang sehingga meski terjadi ledakan hebat, fisik tabung tersebut ini tidak mengalami keretakan atau kehancuran. Namun akibat insiden tersebut ini 5 orang sudah dilarikan ke beberapa rumah sakit di Surabaya dan tengah melakukan perawatan medis. Kemudian juga beberapa ruko terdampak, ini ada sekitar 40 ruko ini juga terdampak, di mana rata-rata ini pecah kaca begitu, sampai ada yang beberapa kendaraan yang juga terdampak, ada sekitar 12 kendaraan di sekitar yang waktu tempat kejadian tadi ini mengalami kerusakan berat begitu. Berikut keterangan dari Kapolrestabes Surabaya Kompol Pos Lutfi Sulistiawan.
4: Tadi sekitar pukul 7 ketika kopi sedang masak, memang sempat mencium bau gas. Kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan, dan untuk TKP sudah kita lakukan olah TKP. Saat ini J-bom juga sudah melakukan olah TKP dan meyakinkan ternyata saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau berledak. Dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut. Kemudian TKP yang kita dalami, kemudian untuk kerugian korban, saat ini ada 3 korban laki-laki, kemudian 1 korban perempuan sudah dirawat di rumah sakit. Jadi, mudah-mudahan segera diperiksa. Dan untuk kerusakan yang terjadi di seputaran TKP, ini terdata sampai saat ini ada kurang lebih 41 yang mengalami.
3: Ya, dan pendengar, saat ini sendiri polisi juga melakukan pemeriksaan saksi kunci maupun pemilik usaha. Pihak kepolisian ini menegaskan masih berfokus pada evakuasi dan juga penanganan darurat juga di lokasi. Dan selain ruko yang juga mengalami kerusakan berat, karena di balik ruko ini ada perumahan-perumahan yang warga, begitu, ini juga terdapat area terdampak, begitu. Karena getaran yang cukup kuat tadi, ini memicu pecah kaca di sekitar, dan begitu juga perumahan yang ada di sekitar atau di balik dari rumah makan tersebut. Dan sementara itu kami juga mendapatkan informasi jika untuk korban ataupun juga saat ini yang dirawat ini ada 4 orang di Rumah Sakit Haji, dan di Dr. Sutomo ini ada 1 orang juga tengah melakukan perawatan medis karena memang menderita luka bakar begitu yang cukup parah. Demikian dari Surabaya, Gus Ngeriani melaporkan untuk Pro3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kami hadirkan segmen video potensi daerah guna mendukung ketahanan pangan pemerintah. PT Pertamina Patraniaga RU7 Kasim melatih sekaligus mendukung petani Papua di Seget untuk bercocok tanam. Hasil pertanian yang dipanen selain untuk mendapatkan peningkatan perekonomian keluarga, juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sayur keluarga sehari-hari. Bersama reporter Yudi Brasko.
5: Dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di lokasi lahan ini adalah satu dari beberapa titik binaan dari Pertamina RU7 Kasim dalam upaya untuk meningkatkan ataupun menguatkan ketahanan pangan. Masyarakat di distrik Seget ini dilatih untuk bercocok tanam ataupun bertani lebih modern dan lebih efisien, sehingga mereka nanti akan memiliki ataupun menemukan hasil yang maksimal untuk pertanian mereka.
6: Kita kan memang adalah si perintah negara untuk melaksanakan CSR ya, Kak. Cuma kenapa kita pilih di sini? Karena memang satu, ini adalah wilayah ring satu, areanya kita, area kerjanya kita. Kemudian kita tuh dari awal tahun sudah keliling untuk FGD ke semua kampung. Kita tanya apakah ada yang bisa kita kembangkan. Nah, ternyata di sini memang sudah ada pertanian yang yang aktif juga. Jadi memang secara ini bisa kita bantu. Nah, latar belakangnya adalah ya adanya kelompok di sini dan ada lahan yang memang bisa kita berdayakan. Jadi kita bisa bantu masyarakat untuk, mungkin masyarakat sudah familiar dengan bertani, cuman kan pertaniannya mesti model lama. Nah, kita hadir, kita nanti koordinasikan, kita tingkatkan kemampuan masyarakat untuk bagaimana caranya bertani yang lebih efektif, yang lebih efisien, yang hasilnya bisa lebih bagus.
7: Itu waktu berapa lama, Mas, untuk bisa mengarahkan masyarakat?
6: Dari FGD itu? Dari FGD itu, kita FGD itu dari Januari. Mungkin ini sudah berjalan dimulai bulan Mei dan bulan Juni itu sudah jalan. Kita bisa dijual keluar, cuma memang sekarang kan kita lihat dulu hasilnya. Kalau hasilnya nanti memang bisa untuk kita jual misalnya ke Kota Sorong, nanti kita carikan solusi bagaimana bisa kita jual Kota Sorong. Nah, sekarang ini kita mau lihat dulu kalau hasilnya ada, apakah di kampung sendiri bisa terserap gitu. Tapi nanti mungkin karena akan ada pengembangan-pengembangan di tujuan jangka panjangnya, ada memang ada untuk kita akan bikinkan koperasi.
7: Untuk keterangan perusahaan sendiri, Mas, apakah bisa menyerap itu?
6: Kalau perusahaan sementara memang kalau untuk hasil yang kecil-kecil kita yang serap dulu. Nah, supaya ekonominya masyarakat itu tetap berputar, kelompoknya jalan dulu. Jadi kalau ada hasil TAB pertanian seperti ini, kalau misalnya mereka lapor, oh tidak habis, kita akan ambil.
8: Pemadam kerja ini sudah tidak kerja apa-apa.
7: Mau berkebun juga, Mama?
8: Iya, berkebun saja.
7: Sebelumnya berkebun di mana, Mama?
8: Mama berkebun itu jauh juga, tapi Mama sementara ini Mama kerja sini lagi. Iya, Mama di Tanjung.
7: Oh, begitu.
8: Iya.
7: Berkebun apa di sana?
8: Kalau sayur-sayur juga, bayam, kacang panjang, okay. Rica. Tanam tomat, Mama beli sendiri baru Mama tanam.
7: Okay. Kalau yang sekarang ini berarti ini bantuan?
8: Iya, ini bantuan.
9: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, selain jagung, ada juga tanaman bayam, kemudian cabai, tomat, dan juga beberapa tanaman lainnya. Ini adalah bagian daripada upaya masyarakat yang ada di Seget ini untuk bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk ketahanan pangan, tidak hanya untuk mereka, tapi juga untuk masyarakat yang ada di sekitar Seget, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dari Seget, Provinsi Papua Barat Daya, Yudi Brasko melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menyiapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan, kebijakan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengguna narkotika mendapat pembinaan secara lebih terarah. Selain rehabilitasi kesehatan, warga binaan nantinya akan mendapat pelatihan dan kegiatan produktif sebagai bagian dari proses reedukasi selama menjalani masa pemasyarakatan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali akan menghadirkan segmen video potensi daerah. Wisata Taman Doa menjadi salah satu lokasi wisata religi favorit masyarakat di Gunung Sitoli. Bersama reporter Ida Rahmi.
2: Ya baik, pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya berada di lokasi Taman Doa Bunda Maria. Letaknya di Kecamatan Gunung Sitoli Selatan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan ownernya nih, Bang Johannes Gumatukan. Nah, Bang Jo, Taman Doa Bunda Maria ini sebenarnya peruntukannya untuk apa gitu?
3: Oke, sebagai salah satu tempat wisata religi, tempat ini tidak hanya diperuntukkan oleh umat Nasrani. Jadi semua orang yang dari berbagai macam latar belakang pun bisa datang ke tempat ini. Di Taman Doa sendiri banyak kali simbol-simbol kekatolikan. Tetapi selain itu juga ada juga beberapa tempat yang lain di sekitar Taman Doa ini yang juga bisa menjadi tempat untuk kita berrelaksasi, berrekreasi seperti itu.
2: Kalau bercerita tentang siapa yang menggagas pembangunan wisata religi Taman Doa Bunda Maria ini, gimana ini ceritanya Bang Jo?
3: Kalau misalnya saya mengatakan bahwa tempat ini yang menggagas sebenarnya, ya kami seperti diarahkan. Diarahkan oleh siapa? Dan kami yakini kami diarahkan oleh Yang Maha Kuasa di atas.
2: Jadi selain Taman Doa yang lokasinya di sebelah kanan kita kan sekarang Bangnya, jadi sudah ada aula, kemudian apa lagi Bang?
3: Ya ada satu lagi itu ada aula, kemudian ada itu yang di sana, di belakang kita itu kami namakan Wisma Domus Arcangelis. Nah itu tempat penginapan. Tempat
2: istri itu. Nah itu kan ada fasilitas kolam renangnya juga Bang ya?
3: Iya. Kalau kita melihat secara umum ya Kak ya, kita bicara umum tadi. Taman Doa di Gunung Sitoli ini rada unik sebenarnya. Unik kenapa? Karena dari segi kepemilikan ya. Taman Doa di sini yang punya ini adalah pengelolanya awam nih. Tapi kalau kita bandingkan yang Taman Doa di luar, di Pulau Jawa misalnya, itu kebanyakan yang punya itu adalah gereja. Atau biara-biara tertentu. Hanya karena yang menjadi pemilik tempat ini,

0: Baik, mungkin ada apa harapan didapatkan dukungan begitu misalnya dari ya dari pihak pemerintah ataupun pihak swasta untuk mendukung kemajuan apa lokasi wisata religi kita di Kota Gunung Sulu ini kan satu-satunya gitu loh Bang.
1: Ya, masyarakat Nias semakin hari semakin maju ya, semakin maju. Kemudian harus merasa bangga lah dengan tempat-tempat seperti ini. Dan karena kebanggaan itu, maka mari kita merawatnya sama-sama.
0: Seperti Oke, itu. Bang Jo.
1: Sama-sama, Kak.
0: Ya, baik. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian laporan saya dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Talombanua, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke Sumatera Barat karena memiliki ragam pilihan kuliner yang menggugah selera. Salah satunya sate sidin, sate kuah kacang. Usaha milik keluarga ini mulai dirintis sejak tahun 70-an dan hingga kini masih tetap eksis. Bersama reporter Sri Darni.
3: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Kelurahan Koto Panjang, Iko Koto, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Tepatnya pada salah satu pusat kuliner yang ada di daerah setempat, yakni kuliner sate sidin. Untuk kita ketahui, sate ini adalah sejenis kuliner ranah Minang yang banyak disukai oleh penduduk Nusantara, termasuk juga penduduk dari mancanegara. Dan kuliner ini ternyata setelah renjang mendapat pengakuan sebagai makanan terenak yang disukai oleh penduduk baik dari Nusantara maupun mancanegara. Dan pemirsa, pendengar RRI, saat ini saya sudah bersama pengelola pemilik Sate Sidin yang saat ini sudah beraktivitas. Selamat pagi, Bapak. Ya, siapa namanya, Pak? Pada informasi yang saya terima, ini Sate Sidin sudah berbisnis sejak puluhan tahun. Dan kenapa ini bisnis ini bisa bertahan hingga sekarang ini, Bapak?
4: Kami bisa bertahan karena kami tidak merubah dari masakan yang telah diturunkan oleh para orang tua ini. Masakan yang lama ini yang diajarkan oleh orang tua kami, kami pertahankan sampai sekarang. Karena itu pesan dari orang tua, jangan merubah masakan.
3: Oh ya, pada tuan, ini kita ketahui bahwa sate Padang ini ada beberapa variasi ya Pak ya. Ada warnanya coklat, ada merah, ada kuning. Ini sate Padang ini masuk kategori apa?
4: Jadi di Kota Padang, jadi kita nih kalau disebut Kota Padang, dikas di daerahnya masing-masing. Contoh, kalau ada di daerah satu merah, di daerah misalnya kalau daerah Pariaman, daerah Pegunungan lainnya. Jadi yang asli Kota Padang, sate dari Kota Padang itu warnanya kuning. Itu dari dulu. Itu cerita itu saya terima dari almarhum mertua saya. Jadi itu bapak. Itulah ciri khas bumbu tangan. Jadi ciri khas sate bumbu tangan itu warnanya kuning.
3: Ya, termasuk juga penggunaan kacang ya Pak Dato ya?
4: Termasuk penggunaan kacang dan bumbu-bumbu lain. Okay. Jadi ciri khas bumbu itu menurut variasi daerah masing-masing.
3: Oke. Okay. Baik, pendengar, demikianlah wawancara saya dengan Pak Dato, pemilik sate sidin yang sudah berjualan selama puluhan tahun. Dan dapat kita informasikan juga sate merupakan salah satu kuliner ya yang saat ini terus dicari-cari oleh wisatawan jika mereka datang ke Sumatera Barat dan ke Kota Padang. Demikian laporan Sri Dani dari Kelurahan Kota Panjang, Iko Koto. Selanjutnya kita kembali ke studio. Terima kasih.
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 6 Oktober.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, kembali Anda bersama kami program Satu RRI Serwi. Setelah mengikuti rangkaian informasi yang dihadirkan dari Pro 3 RRI Jakarta pada dinamika olahraga dan juga potensi daerah edisi hari ini, edisi 6 Oktober 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Dih, nyamuknya banyak sekali. Mana sekali gigit, bisa bikin meriang lagi.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Saudara pendengar, pukul 14.55 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui yang mana masih akan hadir beberapa tembang pilihan menemani ruang dengar Anda jelang pukul 15. Kita akan ikuti rangkaian informasi dalam Warta Berita Lintas Serui Sore.

Baik, saudara pendengar, tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di saat ini. Selanjutnya, ke ruang dengar saudara, kami mengajak Anda, kita akan ikuti rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Sore-Sore. Rosa.

0: Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan menghadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore. Edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026 dengan menghadirkan topik utama berita di antaranya HUT ke-81 TNI perkuat sinergi bersama rakyat Waropen. Pelayanan kasih Pastor Lovelin dari Singapura obati warga di Serui belum lama ini. Ya, pendengar, itulah dua fokus utama berita untuk Anda di sore hari ini dan dirangkai pula dengan berbagai informasi penting dan aktual lainnya. Bersama saya Anggra Wapai, inilah Warta Berita Lintas Serui Sore selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia perkuat sinergi bersama rakyat Waropen. Laporan selengkapnya bersama Tabina Rumpaidus dari Waropen.
1: Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP860 di Sosio Korako, NKS Waropen, melaksanakan upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI Senin 5 Oktober 2026 di lapangan Elias Paprindei Waren, Distrik Waropen Bawah. Upacara mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Komandan Yonif TP860 NKS Waropen Letkol Infantri Alfa Eridan membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam amanat tersebut, Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan ASN TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Kepercayaan masyarakat kepada TNI disebut sebagai kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga melalui peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan kesiapan dalam menjalankan tugas.
2: Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit dan ASN TNI dimanapun berada dan bertugas atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dan pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga.
1: Panglima TNI juga menekankan pentingnya kemampuan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis termasuk ancaman terhadap keutuhan wilayah, perkembangan informasi dan tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara. Momentum HUT ke-81 TNI diharapkan menjadi tonggak untuk memperteguh kesatuan, menjaga kedaulatan serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal pembangunan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur.
2: Momentum TNI, HUT TNI ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
1: Rangkaian upacara ditutup dengan pemberian kejutan dari Polres Waropen kepada jajaran TNI berupa kue ulang tahun. Momentum tersebut menjadi simbol sinergi dan kemitraan TNI Polri dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di Kabupaten Waropen. Kolaborasi kedua institusi diharapkan terus diperkuat bersama masyarakat untuk mewujudkan stabilitas dan pembangunan daerah. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Baik, pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Pelayanan kasih Pastor Lovelin dari Singapura obati warga di Serui belum lama ini. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
3: Halo, saya Pastor Lovelin dari Singapura. Kita tiba di Singapura hari Selasa.
4: Suasana penuh sukacita terlihat di halaman Siden Jemaat Allah Penuai Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Ratusan warga datang untuk mengikuti pelayanan pengobatan gratis yang dipimpin langsung oleh Pastor Lovelin dari Singapura. Pastor Lovelin bersama tim medis misi dari Singapura hadir di Serui, bekerja sama dengan Badan Pekerja Siden Jemaat Allah PNY Serui untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu. Dalam sambutannya sebelum pelayanan, Pastor Loflin mengatakan kedatangannya ke Serui bukan sekedar misi medis, tetapi misi kasih Tuhan. Kami datang jauh dari Singapura ke Serui bukan karena kuat hebat kami, tapi karena kasih Kristus yang menggerakkan hati kami. Kami mengasihi orang Papua, kami ingin melayani dan memberkati Yapen, ujar Pastor Loflin dengan penuh kasih.
3: Halo, saya Pastor Loflin dari Singapura. Kita tiba di Singapura hari Selasa. Pelayanan di sini di Gereja Penuai, ya. Dan kita ada pengobatan gratis dan pelayanan di gereja kita. Kita undang semua untuk datang untuk melayani kita di gereja juga. Kita ada teskan gula darah, teskan darah tinggi. Kita ada screening mata juga. Dan memberikan obat-obat, vitamin dan juga ada kalau ada luka, kita juga akan berikan perubatan untuk itu juga. Mungkin bisa ada satu pengetahuan tentang kesehatan juga. Dan kalau ada yang darah tinggi atau gula darahnya tinggi, kita bisa menasihatkan bagaimana untuk jaga kesehatan juga. Dari Singapura, kita enggak bawa dari Singapura, tapi kita beli dari sini supaya obatnya dalam bahasa Indonesia, supaya tahu juga apa yang mesti diminumkan untuk obatnya.
4: Selain memimpin doa kesembuhan, Pastor Loflin bersama tim dokter, perawat, dan apoteker melayani pemeriksaan umum, pemeriksaan tekanan darah, cek gula darah, kesehatan mata, pembagian kacamata baca, serta pembagian obat dan vitamin gratis. Kami sangat diberkati. Pastor Loflin dan tim tidak hanya menyembuhkan sakit fisik, tapi juga menguatkan iman jemaat bahwa Tuhan Yesus masih bekerja menyembuhkan. Warga yang hadir mengaku sangat terbantu. Terima kasih Pastor Loflin, sudah jauh-jauh dari Singapura datang obati kami di Serui gratis. Tuhan berkati, kata Mama Juliana, salah satu warga Yapen Selatan. Pelayanan pengobatan gratis tersebut ditutup dengan doa bersama dan foto bersama tim Singapura dengan seluruh Siden Jemaat Allah PNY. Hengki Wapai melaporkan.
0: Mendengar warta berita lintas Serui sore kali ini tengah Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih pada berita selanjutnya. Waropen, fasilitas air bersih tersedia namun air belum juga mengalir. Kembali laporan Tabina Rumpaidos.
1: Fasilitas air bersih di wilayah SP7 Kemonjaya, Distrik Kurifaisei, Kabupaten Waropen, Papua, hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan warga. Persoalannya bukan semata ketersediaan fasilitas, melainkan operasional yang tidak berjalan sehingga air belum kunjung mengalir ke rumah masyarakat. Kondisi tersebut menjadi perhatian Deperka Waropen saat pimpinan dan anggota Deperka melaksanakan kunjungan kerja di bulan Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, Deperka menyerap langsung aspirasi penjaga fasilitas sekaligus melihat kondisi layanan air bersih yang belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Gate, salah satu penjaga bangunan air bersih, mengungkapkan fasilitas yang tersedia sebenarnya dalam kondisi siap digunakan untuk memasok air kepada warga. Namun, operasional tidak dapat berjalan karena tidak tersedianya dukungan biaya operasional untuk menghidupkan dan menjalankan fasilitas tersebut.
5: Iya, untuk mesinnya mungkin BBM-nya saja. BBM-nya saja kalau ada berarti barang dia berhasil sudah ini.
6: Kalau hak wilayahnya sudah di
5: masih belum, itu? Masih kekurangan. Sampai kemarin hari Minggu lalu itu keluarga dari Karubaba datang Lompalang.
1: Sementara itu, anggota Deperka Waropen Sefnat Calvin Dotiri ST dalam menanggapi hal tersebut mengatakan, Deperka akan membawa aspirasi tersebut kepada pemerintah Kabupaten Waropen untuk mendapatkan tindak lanjut konkret. Menurut Sefnat, pemerintah daerah perlu melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, mulai dari berkelanjutan operasional fasilitas, pemenuhan hak penjaga, hingga penyelesaian persoalan hak ulayat. Seluruh aspek tersebut dinilai menjadi bagian penting agar pelayanan air bersih dapat berjalan secara berkelanjutan.
5: Langkah konkretnya, kami DPR Waropen akan menyampaikan kondisi real yang ada di lapangan ke pemerintah daerah untuk bagaimana kita bersama-sama melihat kondisi yang saat ini yang lagi dibutuhkan masyarakat saat ini adalah air bersih. Air ini sumber kehidupan bagi semua masyarakat, terlebih khusus masyarakat Kabupaten Waropen pada umumnya. Kalau tidak ada air, pasti manusia tidak bisa hidup.
1: DPRK Waropen mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah penyelesaian agar fasilitas air bersih SP7 Kemon Jaya tidak hanya menjadi bangunan yang tersedia, namun benar-benar berfungsi dan airnya dapat mengalir ke rumah-rumah warga yang membutuhkan. Kunjungan kerja dihadiri Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos, anggota DPRK Kelompok Khusus Celcius Nuburi, dan Erni Martina Watopa. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada berita yang terakhir. DPRK Waropen serap aspirasi Tugu Injil Sanggei. Kembali laporan selengkapnya bersama Tabina Rumpaidus.
1: Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen melaksanakan kunjungan kerja kungker di Kampung Urfa 1, Gorfos Distrik Kurifaisei siang kemarin. Kunjungan tersebut dipusatkan pada pembangunan Tugu Peringatan Injil masuk di Kali Sanggei. Kungker dilakukan untuk melihat langsung progres pembangunan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat adat Sanggei terkait kebutuhan penyelesaian Tugu yang dinilai memiliki nilai sejarah dan potensi dikembangkan sebagai ikon wisata religi di Kabupaten Waropen. Ketua DPRK Waropen Yeneke Suryana Keciadipan Esos mengatakan, kunjungan kerja merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab DPRK selain kegiatan reses. Dikatakan kunjungan lapangan penting dilakukan agar DPRK dapat melihat langsung kondisi pembangunan sekaligus mendengar kebutuhan masyarakat.
7: Anggota DPR dan pimpinan ada di Kampung Urfa 1. Tempat ini tempat Anggobo. Kita ada di sini dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja DPR Kabupaten Waropen tahun anggaran 2021. Maksud dan kunjungan kita seperti biasa, kita mengunjungi kampung-kampung di mana adanya proses pembangunan yang sedang berjalan.
1: Sementara itu, Sera Besar Masyarakat Adat Sanggei Yusak Samuel B. Siwonatorei saat menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRK Waropen dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat mengatakan, masyarakat adat Sanggei berharap kehadiran DPRK Waropen dapat menjadi penghubung dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Kabupaten Waropen, terutama terkait dukungan terhadap pembangunan Tugu Injil yang dinilai memiliki nilai sejarah dan budaya bagi masyarakat setempat. Masyarakat adat juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos bersama anggota DPRK yang turun langsung mendengarkan aspirasi masyarakat. Kunjungan tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian terhadap suara masyarakat adat.
8: Sesuatu yang bagi kami masyarakat adat Sanggei ini sebagai apresiasi yang sangat besar di mana bisa hadir ya, karena menurut saya ini jarang itu pimpinan kalau kita suruh mau datang saja itu sudah susah itu ya, tapi hari ini dengan kehadiran Ibu Ketua ini sangat membanggakan kami semua. Semoga kunjungan ini bermanfaat dan dapat dilanjutkan kepada pihak pemerintah bagaimana kekurangan kami yang masih kami butuhkan ini bisa dapat didukung sepenuhnya.
1: Ketua Panitia Pembangunan Tugu Injil yang juga Kepala Kampung Urfa 1, Frans B. Siwonatore menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPRK. Pembangunan Tugu Peringatan Injil masuk di Kali Sanggei dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah masyarakat adat Sanggei bersama pemerintah kampung Urfas 1.
9: Dengan tujuan pembangunan Tugu, pembangunan Tugu ini merupakan memang hasil dari apa pergumulan orang tua kami terkait dengan Tugu ini harus ada di kampung Sanggei. Yang pertama, tokoh-tokoh dari keluarga besar masyarakat adat Sanggei menyampaikan bahwa Tugu ini kalau belum dibangun, berarti orang Sanggei belum dikatakan sudah kenal ini. Karena Injil, kita bicara Injil harus ada punya bukti. Injil kita bilang sudah masuk di kampung Sanggei, buktinya mana? Maka dengan hasil pembicaraan kami dan pertemuan kami dengan pimpinan-pimpinan adat kami di kampung, bahkan pun perwakilan pemerintah daerah yang dari kami punya anak Sanggei sendiri, kita berbicara menyangkut pembangunan Tugu yang sudah dibangun. Banyak kampung yang sudah bangun Tugu, tapi kampung Sanggei sampai hari ini belum. Kenapa?
1: Kungker tersebut dihadiri anggota Deperika Waropen dari fraksi PDIP Sefnat Kalvindo Tiri ST, anggota kelompok khusus Celsius Nuburi dan Erni Martina Watopa. Sera Besar Masyarakat Adat Sanggei Yusak Bisi Wonatorei, Kepala Kampung Urfas 1 Frans Bisi Wonatorei, serta masyarakat adat. Di akhir kegiatan, pimpinan dan anggota DPRK menerima aspirasi masyarakat dan menyerahkan bantuan 50 sak semen serta uang tunai 5 juta rupiah dari Ketua DPRK Waropen untuk mendukung pembangunan Tugu Injil. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Ya, pendengar, dengan laporan dari rekan Tabina Rumpaidus merupakan berita terakhir atau informasi terakhir untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Serui Sore edisi Selasa 6 Oktober 2026. Akhirnya saya Anggra Rani dan juga kru kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Serui sore edisi hari ini dan pukul 15 ya, lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya saya Anggra Rani juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya rekan saya Simon Kayai akan kembali menemani kebersamaan Anda dengan berbagai program acara yang akan hadir menemani kebersamaan kita sore hingga jelang malam hari nanti pada Lintas Serui sore. Selamat sore dan tetap bersama Pro 1 RRI Serui.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Ya, pendengar setiap program Pro1 RRI Serui, terima kasih Anda masih setia memantau siaran Pro1 RRI Serui, baik melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti secara digital di stasiun Pro1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Saudara, kami cukupkan dulu sajian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda masih ditemani sajian hiburan musik, namun kali ini akan kami persembahkan sajian lagu-lagu religi bernuansa islami ya, menggiring kita hingga nanti di pukul 17.50 menit waktu Indonesia Timur, yang mana kami akan kumandangkan azan maghrib yang jatuh pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu, sajian lagu-lagu religi bernuansa islami akan mewarnai ruang dengar Anda. Selamat sore dan salam sehat selalu.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Teman-teman, kali ini kalian akan mendengarkan sebuah kisah yang memiliki jalan cerita yang sangat menarik. Sebuah kisah yang mengandung pesan penting yang harus sekali kita dengar, setidaknya sekali seumur hidup. Maka dari itu, simaklah kisah ini sampai akhir, karena bisa jadi dari sekian banyak cerita yang pernah kalian dengar, kisah inilah yang akan mengubah hidupmu selamanya. Suatu ketika, di sebuah desa kecil di dataran Tiongkok, hiduplah seorang pemuda bernama Su Yo. Ia dikenal sebagai pemuda yang berwajah cukup tampan. Beberapa gadis diam-diam menaruh hati kepadanya. Namun di balik wajah yang rupawan itu, Su Yo hanyalah seorang anak petani biasa yang menjalani hidup dengan sederhana. Hari-harinya dihabiskan membantu kedua orang tuanya mengurus ladang. Baginya, kehidupan desa yang tenang sudah cukup membuatnya merasa nyaman. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dirinya harus menghadapi tantangan yang mampu mengubah seluruh jalan hidupnya. Di desa yang sama, ada seorang gadis yang telah lama mengisi hati Su Yo. Setelah memikirkan dengan matang, ia akhirnya memberanikan diri datang ke rumah keluarga gadis itu untuk menyampaikan niat baiknya. Bukan untuk sekedar bertamu, melainkan untuk meminangnya secara terhormat sesuai adat yang berlaku pada masa itu. Namun harapan Su Yo tidak berjalan semudah yang dibayangkan. Ayah gadis tersebut, seorang prajurit kerajaan yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di medan perang, menatap Su Yo dengan tenang. Namanya adalah Yi Jiang, seorang veteran yang telah beberapa kali menghadapi pertempuran. Pengalaman panjang membuatnya memahami bahwa pada zaman yang penuh konflik, seorang laki-laki tidak cukup hanya memiliki wajah tampan dan hati yang baik. Ia juga harus mampu melindungi keluarganya ketika bahaya datang. Karena itulah, Yi Jiang mengajukan sebuah syarat. Jika Su Yo ingin menikahi putrinya, ia harus mampu mengenai sasaran dengan busur dari jarak 100 meter. Bagi prajurit yang telah bertahun-tahun berlatih, syarat itu bukanlah sesuatu yang mustahil dicapai. Namun bagi seorang pemuda desa yang bahkan belum pernah memegang busur perang, tantangan tersebut terasa hampir mustahil dicapai. Lebih berat lagi, waktu yang diberikan hanya 1 tahun. Banyak orang mungkin akan menyerah bahkan sebelum mencoba. Belajar memanah hingga mencapai tingkat seperti itu biasanya membutuhkan latihan bertahun-tahun. Tetapi Su Yo tidak melihat syarat tersebut sebagai penghinaan. Ia memahami alasan di balik permintaan Yi Jiang. Sang ayah tidak sedang mencari alasan untuk menolak lamaran, melainkan ingin memastikan bahwa putrinya akan hidup bersama seseorang yang sanggup menjaganya di masa-masa sulit. Melihat tekad Su Yo yang tidak goyah, Yi Jiang mengambil sebuah busur perang beserta beberapa anak panah, lalu menyerahkannya kepada pemuda itu. Su Yo menerima busur tersebut dengan penuh hormat, lalu pertemuan diakhiri.
1: Keesokan paginya, Su Yo membawa busur itu menuju sebuah lahan kosong di dekat hutan kecil di belakang desa. Tempat itu cukup sepi sehingga tidak membahayakan warga yang melintas. Di sebelah kirinya terbentang pepohonan yang rapat, sementara di sisi kanan berdiri pagar kayu panjang yang memisahkan desa dari hutan liar. Di tempat sunyi itulah perjalanan yang akan mengubah hidup Su Yo benar-benar dimulai. Cukup jauh di hadapannya berdiri sebuah sasaran sederhana yang dibuat dari jerami. Busur pemberian Yi Jiang kini berada di tangannya, menunggu untuk digunakan untuk pertama kali. Namun, kenyataan jauh berbeda dari bayangan Su Yo. Su Yo mencoba menarik tali busur sekuat tenaga. Otot lengannya menegang, wajahnya memerah, bahkan nafasnya mulai memburu. Meski seluruh tenaga telah dikerahkan, tali busur itu nyaris tidak bergerak. Busur perang itu dibuat untuk prajurit yang telah bertahun-tahun melatih kekuatan tubuhnya, bukan untuk seorang pemuda desa yang sehari-hari hanya bekerja di ladang. Ia tidak menyerah begitu saja. Berkali-kali ia mencoba menarik kembali hingga kedua lengannya mulai gemetar. Hingga setelah berusaha sampai matahari mulai naik, akhirnya ia berhasil melepaskan 1 anak panah. Sayangnya, panah itu hanya meluncur sekitar 10 meter sebelum jatuh ke tanah. Jarak itu bahkan belum 1/10 dari syarat yang harus ia penuhi. Su Yo terdiam cukup lama. Baru hari pertama, ia sudah menyadari betapa jauhnya kemampuan yang dimilikinya dibandingkan target yang harus dicapai dalam waktu 1 tahun. Dari balik pagar, melihat cucunya berlatih tanpa hasil, kakeknya menghampirinya. Meski bukan seorang pemanah hebat, kakeknya pernah mempelajari dasar-dasar memanah ketika masih muda, sehingga ia memahami kesalahan terbesar yang dilakukan Suyu. Menurutnya, memanah bukan sekedar membidik sasaran. Sebelum itu, tubuh harus cukup kuat untuk menarik busur. Jika tenaga saja belum cukupi, mempelajari teknik tidak akan banyak membantu. Nasihat sederhana itu mengubah cara berpikir Suyu. Sejak hari itu, ia tidak lagi memaksakan diri terus memanah. Sebagian besar waktunya justru digunakan untuk membangun kekuatan tubuh. Setiap siang hingga sore, untuk memperkuat otot lengannya, ia menimba air dari sumur desa dengan ember kayu yang lebih besar. Ember demi ember diangkatnya, bukan hanya untuk keluarganya sendiri, tetapi juga membantu para tetangga yang membutuhkan tenaga tambahan. Ketika pekerjaan di ladang selesai, ia melanjutkan latihan fisik. Ia berlatih berbagai gerakan yang diajarkan kakeknya untuk memperkuat lengan, bahu, serta punggung. Latihan itu dilakukan tanpa pernah terlewat. Dan perubahan terbesar justru terjadi pada kebiasaannya. Dulu Suyu baru bangun ketika matahari mulai meninggi. Kini sebelum ayam pertama berkokok, ia sudah terjaga dan bersiap untuk berlatih. Waktu yang sebelumnya digunakan untuk rebahan berubah menjadi jam latihan. Ia tak mau menyia-nyiakan waktu yang diberikan. Hari demi hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Bangun sebelum fajar, berlatih fisik, membantu orang tuanya menggarap ladang, menimba air hingga sore, lalu kembali berlatih memanah sebelum matahari terbenam. Rutinitas itu terasa melelahkan. Tubuhnya sering dipenuhi pegal dan lecet. Telapak tangannya mulai mengeras akibat terus menggenggam tali busur dan mengangkat ember-ember berisi air. Namun, tidak sekalipun ia berpikir untuk menghentikan usahanya.
2: 6 bulan berlalu tanpa terasa. Latihan yang terus diulang itu perlahan menunjukkan hasil. Lengan Suyo yang dulu kurus kini tampak jauh lebih berisi. Bahunya menjadi lebih kokoh, telapak tangannya dipenuhi kapalan, dan napasnya jauh lebih teratur saat bekerja. Warga desa yang setiap hari melihatnya mulai menyadari perubahan itu. Pemuda yang dulu dikenal santai, kini justru menjadi orang pertama yang sudah beraktivitas ketika sebagian besar warga masih terlelap. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaan di ladang, Suyo kembali menuju tempat latihan di belakang desa. Ia mengambil busur pemberian Yi Zeng, lalu menarik tali busur perlahan. Kali ini berbeda. Busur yang 6 bulan lalu bahkan nyaris tidak bisa ia tarik, kini dapat ia rentangkan hingga penuh. Otot-otot yang dibangunnya selama berbulan-bulan akhirnya mampu mengendalikan kekuatan busur perang itu. Suyo menghembuskan napas, memusatkan pandangan ke arah sasaran, lalu melepaskan anak panah. Anak panah melesat kencang hingga akhirnya jatuh tidak jauh dari sasaran. Jaraknya hampir mencapai 90 meter. Suyo tersenyum untuk pertama kalinya sejak memulai latihan. Meski belum berhasil memenuhi syarat, setidaknya ia tahu bahwa seluruh kerja kerasnya tidak sia-sia. Sang kakek yang sejak tadi memperhatikannya dari kejauhan ikut merasa bangga. Menurutnya, kekuatan Suyo kini sudah cukup untuk menembakkan anak panah hingga jarak yang dibutuhkan. Yang masih kurang hanyalah teknik. Ia menjelaskan bahwa memanah jarak jauh bukan hanya mengandalkan tenaga. Cara berdiri, posisi kaki, tarikan tali busur, pengaturan nafas, hingga saat melepaskan jari dari tali busur harus dilakukan dengan tepat. Kesalahan kecil saja dapat membuat anak panah meleset beberapa meter dari sasaran. Nasihat itu menjadi awal dari latihan berikutnya. Sejak saat itu, Suyo tidak lagi berfokus memperkuat tubuh. Waktu latihannya lebih banyak dihabiskan untuk mengulang gerakan yang sama berkali-kali. Ia belajar mengendalikan napas, menjaga tubuh tetap stabil, dan membidik dengan lebih tenang. Setiap anak panah yang meleset menjadi pelajaran untuk tembakan berikutnya. 5 bulan kembali berlalu. Kini anak panah Suyo sudah mampu melampaui jarak 100 meter. Bahkan beberapa kali meleset lebih jauh dari sasaran. Namun, masalah yang sebenarnya baru mulai terasa. Mengenai sasaran dari jarak 100 meter ternyata jauh lebih sulit daripada sekedar mencapainya. Tembakannya tidak pernah benar-benar tepat sasaran. Semakin keras ia berusaha menyempurnakan bidikannya, semakin ia menyadari betapa sulitnya kemampuan para prajurit kerajaan.
1: Tanpa terasa, genap sudah 1 tahun sejak Suyo menerima busur dari Yizhang. Hari yang selama ini ia nantikan akhirnya tiba. Pagi itu, Yizhang pulang dari tempat penugasannya di kota untuk menepati janjinya menguji kemampuan Suyo. Suyo datang ke sebuah lapangan luas di pinggir desa. Tempat itu dipilih Yizhang karena memiliki medan terbuka tanpa penghalang, sama seperti kondisi yang biasa dijumpai di medan perang. Di tengah lapangan, berdiri sebuah orang-orangan yang dibuat dari jerami. Jaraknya tepat 100 meter dari tempat Suyo berdiri. Suasana berubah hening ketika Suyo melangkah maju sambil membawa busur yang telah menemaninya berlatih selama 1 tahun terakhir. Wajahnya terlihat tenang, tetapi di balik ketenangan itu, jantungnya berdegup jauh lebih cepat daripada biasanya. Semua kerja kerasnya selama 1 tahun akan ditentukan hanya dalam beberapa saat. Yizhang lalu menjelaskan aturan ujiannya. Suyo hanya diberi 3 kesempatan. Jika satu saja anak panah berhasil mengenai sasaran, maka ia dinyatakan memenuhi syarat. Suyo menganggukkan kepala. Ia menarik napas panjang, kemudian memasang anak panah pertama pada busurnya. Gerakannya jauh lebih mantap dibandingkan saat pertama kali berlatih. Ia mengangkat busur, membidik dengan penuh keyakinan, lalu melepaskan tali busur. Anak panah melesat sangat cepat menuju sasaran. Namun sesaat kemudian, hembusan angin menyapu lapangan. Angin itu sebenarnya tidak terlalu kencang, tetapi cukup untuk mengubah arah terbang anak panah. Panah tersebut melintas beberapa langkah di samping sasaran sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Suyo terdiam. Barulah saat itu ia menyadari kesalahan yang tidak pernah terpikirkan selama berlatih. Tempat latihannya berada di belakang desa, diapit oleh hutan kecil di satu sisi dan pagar kayu tinggi di sisi lain. Selama 1 tahun penuh, hampir tidak pernah ada angin yang cukup kuat untuk mempengaruhi arah anak panahnya. Sementara lapangan tempat ujian berlangsung benar-benar terbuka, sehingga arah angin menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Untuk percobaan kedua, Suyo mencoba menyesuaikan bidikannya. Ia sengaja mengarahkan busur sedikit menyimpang, berharap hembusan angin akan membawa anak panah kembali menuju sasaran. Namun masih meleset. Melawan arah angin bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari hanya dengan perkiraan. Bahkan para pemanah kerajaan membutuhkan latihan bertahun-tahun untuk memahami perubahan arah angin di setiap tembakan. Namun Suyo harus memahaminya saat itu juga. Kini tinggal 1 kesempatan terakhir. Suyo memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan pikirannya. Ia mengingat kembali seluruh latihan yang telah dijalaninya selama 1 tahun. Setiap pagi yang dimulai sebelum fajar, setiap ember air yang diangkat dari sumur, setiap tetes keringat yang jatuh di tempat latihan, semuanya seolah terlintas dalam benaknya. Ia kembali mengangkat busurnya. Kali ini ia membidik lebih lama dari sebelumnya. Setelah merasa benar-benar siap, ia melepaskan anak panah terakhir dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Semua mata mengikuti laju anak panah itu. Sesaat kemudian, terdengar suara lirih ketika anak panah menancap ke tanah. Bukan pada sasaran, melainkan beberapa langkah di sampingnya. Lapangan yang semula penuh harapan kembali diliputi keheningan. Suyo perlahan menurunkan busurnya. Ia tidak mengatakan apapun. Tubuhnya terasa lemas, lalu ia terduduk di atas rumput sambil menundukkan kepala. 1 tahun penuh perjuangan ternyata belum cukup untuk mendapatkan pujaan hatinya.
3: Tidak ada seorang pun yang mengucapkan sepatah kata setelah tembakan terakhir itu. Yizhang berjalan menghampiri Suyu. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan maupun kekecewaan yang berlebihan. Sebagai seorang prajurit, ia tahu betul bahwa 1 tahun memang tak akan cukup untuk menguasai kemampuan memanah. Sesampainya di hadapan Suyu, Yijang mengambil kembali busur yang 1 tahun lalu dipinjamkannya. Ia hanya menganggukkan kepala sebagai tanda bahwa ujian telah selesai. Tanpa mengucapkan banyak kata, ia kemudian meninggalkan lapangan bersama beberapa tokoh desa yang sejak tadi menyaksikan jalannya ujian. Suyu tetap duduk seorang diri. Tatapannya kosong mengarah ke tanah. Selama 1 tahun terakhir, seluruh hidupnya hanya berputar pada satu tujuan. Ia rela mengubah kebiasaannya, memaksa tubuhnya melewati batas, bahkan mengorbankan waktu istirahat yang dulu begitu ia sukai. Namun pada akhirnya, semua itu belum mampu membawanya mencapai hasil yang diharapkan. Rasa kecewa, kesal, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Bukan karena ia merasa usahanya sia-sia, melainkan karena ia begitu dekat dengan keberhasilan. Seandainya saja ia menyadari lebih awal pentingnya berlatih di tempat terbuka dan mempelajari arah angin, mungkin hasilnya akan berbeda. Beberapa hari kemudian, Yijang kembali ke kota tempatnya bertugas. Kali ini ia membawa putrinya ikut bersamanya. Di sanalah ia telah memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan seorang prajurit yang telah memiliki kemampuan bertempur dan dianggap mampu memberikan perlindungan di tengah masa peperangan. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Suyu. Ia menerima kenyataan tersebut tanpa mencoba mengubah keputusan siapapun. Kesempatan yang pernah diberikan kepadanya telah ia jalani hingga batas waktu yang ditentukan. Ia gagal memenuhi syarat itu, dan kesempatan yang diberikan kepadanya merupakan suatu kehormatan baginya. Hari-hari berikutnya pun kembali berjalan seperti semula. Suyu kembali membantu kedua orang tuanya mengurus ladang. Namun tanpa ia sadari, dirinya bukan lagi pemuda yang sama seperti setahun sebelumnya. Pekerjaan yang dulu terasa melelahkan, kini dapat ia selesaikan dengan mudah. Mengangkat hasil panen, memikul karung atau menimba air dari sumur, tidak lagi membuat lengannya cepat lelah. Tubuhnya telah terbiasa bekerja dari pagi hingga sore tanpa banyak mengeluh. Yang paling berubah, justru kebiasaannya. Meski tidak ada lagi ujian yang menunggunya, Suyo tetap bangun sebelum matahari terbit setiap hari dan mulai mengerjakan apa saja. Tubuhnya seolah telah menyatu dengan rutinitas yang ia bangun selama 1 tahun. Waktu yang dahulu ia gunakan untuk latihan memanah, kini dialihkan untuk membantu warga yang kesulitan. Setelah membantu orang tuanya di ladang, ia mulai membangun usahanya sendiri. Tanpa disadari Suyu, kegagalannya memang telah mengakhiri mimpinya. Namun disiplin yang ia bangun selama 1 tahun justru mulai membuka jalan menuju sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan.
1: Bagi Suyo, semua itu sudah menjadi kebiasaan. Namun bagi warga desa, apa yang ia lakukan meninggalkan kesan yang berbeda. Tak ada warga yang konsisten bangun lebih pagi darinya. Tak ada warga yang bekerja lebih banyak darinya. Hingga pada suatu hari, kepala desa yang telah memimpin selama bertahun-tahun memutuskan mengundurkan diri karena usia yang tidak lagi muda. Warga kemudian berkumpul untuk menentukan siapa yang pantas menggantikannya. Beberapa nama sempat disebutkan, namun setiap kali musyawarah berlangsung, pembicaraan selalu kembali kepada satu orang yang sama, Suyo. Bukan karena ia berasal dari keluarga terpandang, bukan pula karena memiliki kekayaan paling banyak. Warga memilihnya karena mereka telah melihat sendiri bagaimana ia menjalani hidup setiap hari. Kerja kerasnya, kedisiplinannya, dan kepeduliannya kepada sesama membuat banyak warga percaya kepadanya. Tanpa persaingan yang berarti, Suyo akhirnya terpilih menjadi kepala desa. Di usianya yang masih muda, ia dipercaya memimpin seluruh warga desa. Kepercayaan itu bukan diperoleh dalam semalam, melainkan dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang ia lakukan setiap hari selama bertahun-tahun. Suyo memang gagal mencapai tujuan yang dahulu paling ia inginkan. Namun tanpa pernah ia sadari, 1 tahun penuh latihan telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang sama sekali berbeda. Kebiasaan disiplin yang awalnya dilakukan demi mengejar satu tujuan, justru mengantarkannya memperoleh kepercayaan, penghormatan, dan tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Dan dari seorang pemuda desa biasa, Suyo akhirnya dikenal sebagai pemimpin termuda yang pernah dimiliki desanya.
4: Teman-teman, seringkali perjuangan berakhir tidak sesuai harapan. Ada kalanya kita sudah berjuang keras, tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan. Namun, jika selama proses itu kita membangun kebiasaan disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah, maka sebenarnya peluang besar sudah terbuka. Menjadi pribadi yang disiplin dan pekerja keras tidak akan pernah mengecewakan kita. Sebab itulah yang membentuk diri menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, lebih mampu, dan lebih siap menghadapi kesempatan lain di depan. Seperti Suyo, ia memang gagal memenuhi syarat untuk menikahi gadis yang ia cintai. Tetapi disiplin yang ia bangun selama 1 tahun telah mengubah seluruh jalan hidupnya. Ia menjadi sosok teladan yang dihormati sehingga akhirnya dipercaya memimpin desanya di usia yang masih muda. Karena itu, jangan pernah menyesali usaha yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab disiplin yang kita tanam hari ini mungkin tidak mengantarkan kita ke tujuan pertama, tetapi bisa saja mengantarkan kita pada masa depan yang jauh lebih baik.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah.
2: Kakak, lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
3: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
3: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
4: Pintu teater 1 telah dibuka.
5: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
6: Aduh, Yang. Tapi...
5: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
6: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
5: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
6: Tapi yang...
5: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami ya di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital Stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara, beberapa tembang hiburan baru saja mewarnai ruang dengar Anda ya dengan ragam acara siaran Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui. Satu informasi kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda yang mana dikutip dari laman rri.co.id menuturkan Babinsa Serui, warga Ambai 2 jaga keamanan. Yang dilansir dari Kota Serui, Babinsa Kuramil 170901 Serui, Kopda Daniel Nuboba melaksanakan kegiatan komunikasi sosial Komsos bersama warga binaannya, Bapak Keleopas Wanggai di Kampung Ambai 2, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen pada Selasa 6 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, Babinsa bersama warga membahas berbagai hal terkait keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah binaan, sekaligus mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat. Pendengar, Kopda Daniel Nuboba menekankan pentingnya kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, terciptanya situasi yang aman dan kondusif membutuhkan kerjasama serta komunikasi yang baik antara Babinsa dan seluruh komponen masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Babinsa dalam memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, sekaligus memastikan kondisi wilayah binaan tetap aman, tertib, dan kondusif. Itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id. Pendengar, Babinsa Serui, warga Ambai 2 jaga keamanan.

Selanjutnya pendengar, satu buah pemberitahuan berasal dari RSUD Serui ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Satu buah pemberitahuan berasal dari RSUD Serui ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, satu buah pemberitahuan dari RSUD Serui ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Isi pemberitahuan dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemerataan cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat, khususnya penguatan layanan prioritas kanker, jantung, stroke, urenefrologi atau KJSU, serta kesehatan ibu dan anak KIA di Kabupaten Kepulauan Yapen. Bersama ini, kami sampaikan pemberitahuan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Serui akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pembukaan layanan prioritas KJSU dan KIA. Adapun rangkaian pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Selasa 6 Oktober 2026 pukul 13.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai di Gedung Silas Papare. Agenda sosialisasi pemaparan layanan prioritas KSJU dan KIA, kesiapan fasilitas medis dan alur. Kehadiran dokter spesialis untuk mendukung penguatan layanan tersebut menjadi informasi penting bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya masyarakat yang selama ini membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan. Demikian pemberitahuan disampaikan atas perhatian, dukungan dan arahan Bapak Bupati. Kami ucapkan terima kasih.

Ya, pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id dan satu buah pemberitahuan yang kami layangkan di ruang dengar Anda. Mengiring kita pada pukul 19.00, beberapa sajian hiburan sudah saya siapkan untuk Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui. Saya Simon Kayai.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Emang, kangkung iya sebenget sabaraha?
1: Oh, nge, Mbak Ayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Kau, Bislan. Awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Deng, Bislan. Gogo sok pesanan kuni, Amika.
1: Nge, Pak Pinsar. Pare ne sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sambun kulo siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya, pendengar setia program 1 RRI Serwi, terima kasih Anda masih setia mendengar siaran Pro 1 RRI Serwi, baik melalui frekuensi maupun secara digital atau secara streaming ya, di stasiun Pro 1 RRI Serwi. Saudara kami, cukupkan dulu saja hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serwi Malam Pro 1 RRI Serwi. Selanjutnya kita akan mengajak perhatian Anda menyimak penyampaian Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 Nusantara 1 Papua, yang akan merilai langsung dari Pro 1 RRI Jayapura. Selamat malam untuk Anda dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita Gema Papua yang akan disiarkan langsung atau dirilai langsung ya dari Pro 1 RRI Jayapura, Sekorwil 1 Nusantara Papua. Selamat malam dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita Gema Papua.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa, 6 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Jessica Ardana. Kita awali berita yang pertama dari RRI Merauke. Jajaran Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Senin kemarin mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 yang bertempat di Base of Lanut Johannes Abraham di Mara Merauke. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Laksamana Muda TNI Joko Andrianto menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit serta aparatur sipil negara TNI di seluruh Indonesia atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Panglima TNI menegaskan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan selama ini. Kepercayaan tersebut sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus terus dijaga. Menurutnya, penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme. Setiap sumber daya yang dipercayakan kepada TNI harus digunakan secara optimal serta dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Panglima TNI juga mengingatkan bahwa lingkungan strategis terus mengalami perubahan, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
3: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
2: Menghadapi kondisi tersebut, TNI diminta tetap kokoh pada jati diri dan memiliki arah pengabdian yang jelas. Momentum HUT ke-81 TNI diharapkan menjadi tonggak untuk memperteguh tekad dalam menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Ia mengajak kepada seluruh prajurit dan ASN TNI untuk senantiasa memanjatkan doa agar diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Komandan Korem atau Danrem 173 Praja Vira Braja memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin 5 Oktober 2026.
4: Komandan Korem Danrem 173 Praja Vira Braja Nabire memimpin upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin 5 Oktober 2026. Upacara berlangsung hikmat di lapangan Sabta Marga Nabire, diikuti oleh personil TNI dari jajaran Korem 173 Praja Vira Braja, Kodim 1705 Nabire, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara, Batalion 753, Batalion 804, Polda Papua Tengah, Polres Nabire, Brimo Polda Papua Tengah, Satpol PP, para mahasiswa, dan siswa SMA serta SMP yang berada di wilayah Nabire. Dalam kesempatan itu, Danrem 173 Praja Vira Braja, Brigjen TNI Vivin Alfianto saat membacakan sambutan Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi, pengabdian, loyalitas, serta pengorbanan dalam menjaga kedaulatan NKRI dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks. TNI dituntut untuk senantiasa menjaga soliditas, meningkatkan kemampuan, serta tetap berpegang teguh pada jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Menurutnya, peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan pengabdian sekaligus memperkuat komitmen seluruh prajurit dalam menjalankan amanah negara. Di tengah dinamika kehidupan masyarakat, TNI juga diharapkan terus hadir, membantu mengatasi berbagai persoalan, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah, Polri, dan seluruh komponen masyarakat. Ia juga mengajak seluruh prajurit di wilayah Papua Tengah untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme, serta menjalankan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab.
5: Momentum HUT 81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Jadikan prima sebagai budaya pengabdian dengan mempedomani penekanan sebagai berikut. Pertama, profesional. Kuasai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis. Tingkatkan kompetensi, serta laksanakan setiap tugas dengan taat hukum dan penuh integritas. Dua, responsif. Peka terhadap perubahan di lingkungan tugas. Kenali potensi ancaman sejak dini, serta bertindak cepat, tepat, dan terukur ketika negara dan rakyat membutuhkan. Tiga, integratif. Bangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa agar kekuatan TNI menjadi bagian dari kekuatan nasional dalam menjaga stabilitas, mengawal pembangunan, dan mendukung terwujudnya Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil, dan makmur. Empat, modern. Kuasai alpal hankam dan teknologi yang menjadi tanggung jawabnya. Gunakan secara optimal dan integrasi, serta terus tingkatkan kemampuan untuk menghasilkan daya tangkal dan daya tempur yang nyata. 5. Adaptif. Jadikan setiap penugasan dan pengalaman sebagai bahan pembelajaran. Kembangkan inovasi dan sesuaikan doktrin, pendidikan, latihan, serta kemampuan dengan perkembangan ancaman yang ada. Laksanakan 5 penekanan tersebut secara konsisten sehingga prima menjadi arah mengemban kemampuan TNI dalam berpikir, bersikap, dan bertindak saat ini dan di masa yang akan datang.
4: Sementara itu, salah satu pensiunan yang juga Warakauri Kodim 1705 Nabire, Ibu Elizabeth Weaito, mengatakan memaknai peringatan HUT ke-81 tahun ini, ia merasa bangga karena dirinya bisa dikunjungi serta berterima kasih kepada TNI yang tetap memberikan perhatian kepada dirinya dan keluarga.
6: Selama hidup ini kami rasa bangga bahwa Dandim yang ini bisa bahwa datang mengunjungi kami para kaum di rumah-rumah. Yang adanya kami rasa gembira TNI pensiunan pun agak.
4: Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini menjadi pengingat bahwa kekuatan TNI tidak hanya terletak pada kemampuan militer, tetapi juga pada kedekatan dan kemenunggalan TNI dengan rakyat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Kejaksaan Tinggi Papua intensifkan penyidikan. Saksi bertambah pada perkara korupsi perjalanan dinas DPR Papua. Berikut laporannya.
7: Kejaksaan Tinggi Papua kembali memeriksa 4 orang saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusak Elkanayomi yang diwakili Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas. Dikatakan dengan pemeriksaan tambahan tersebut, total saksi yang telah diperiksa penyidik dalam perkara itu mencapai 15 orang.
8: Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi guna mengkonfirmasi terhadap dokumen pertanggungjawaban, sehingga proses selanjutnya kita akan melakukan koordinasi dengan ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara, karena proses ini harus kita tuntaskan secara tepat sehingga publik bisa mengetahui proses penanganan perkara khusus terhadap dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada sekretariat DPR Provinsi Papua. Kemarin pemeriksaan lanjutan karena beberapa saksi yang memang harus kita konfirmasi dengan sejumlah SPJ dan pertanggungjawab yang cukup banyak, sehingga kita jadwalkan untuk pemeriksaan tambahan lagi karena butuh waktu yang cukup agak lambat, sehingga kita harus konfirmasi berulang pada para pihak saksi.
7: Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan Sekwan DPR Papua, Stevie belum memastikan waktu pemanggilan. Menurutnya penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi seluruh dokumen pertanggungjawaban dengan masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan.
8: Sebagai kasubag keuangan sama kasubag protokol dan perjalanan dinas, kami belum bisa menyampaikan proses perbuatan menghukum dan proses penanganan perkara di kesempatan saat ini. Tapi nanti ketika kami mengkonfirmasikan, konfirmasikan semua saksi dan juga barang bukti dan juga proses kerugian keuangan negara, yang pasti baru kita bisa menyampaikan dan diekspos secara menyeluruh terhadap proses perbuatan melawan hukum secara terbuka. Nanti kita agendakan sepanjang proses hari ini dan kemarin sampai hari ini, ketika proses pemeriksaan itu sudah kita tuntaskan, baru kita akan agendakan dan memanggil yang bersangkutan. Kalau untuk kepastian waktu, pasti nanti kita konfirmasi karena dokumen agak sedikit banyak yang kami akan konfirmasi satu persatu. Jadi kasih kami waktu, nanti kami sampaikan.
7: Lebih lanjut dikatakan, pihaknya juga masih memfokuskan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di lingkungan Sekretariat DPR Papua. Setelah itu pemeriksaan terhadap pihak ketiga termasuk maskapai Garuda Indonesia untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas periode 2015 hingga 2025 mencapai sekitar 44,2 miliar rupiah. Nalik Saulia melaporkan.
1: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Jayawijaya melakukan monitoring organisasi perangkat daerah atau OPD Mitra dengan target pembangunan rumah masyarakat rampung pada November.
7: Ya, Nalik Saulia melaporkan.
1: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Jayawijaya melakukan monitoring organisasi perangkat daerah atau OPD Mitra dengan target pembangunan rumah masyarakat rampung pada November 2026. Berikut laporan Roni Hisagi.
9: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Kabupaten Jayawijaya melakukan monitoring terhadap organisasi perangkat daerah mitra kerja guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan fisik tahun anggaran 2026 berjalan sesuai target. Monitoring tersebut dilaksanakan pada Senin 5 Oktober 2026 di Wamena Kabupaten Jayawijaya terhadap OPD Mitra, yaitu Dinas PU dan Dinas Perumahan Rakyat di Kabupaten Jayawijaya. Ketua Komisi A DPRK Jayawijaya Yusuf Hubi mengatakan monitoring tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung progres pekerjaan OPD. Mengingat pelaksanaan tahun anggaran 2026 telah memasuki bulan Oktober dan akan segera memasuki November dan Desember. Menurutnya, monitoring tersebut penting dilakukan untuk memastikan setiap OPD mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan, terutama menjelang akhir tahun anggaran 2026.
10: Nah, tujuan daripada monitoring ini, kami melihat hari ini sekarang sudah bulan Oktober, dan November, Desember ini kan kita mulai sibuk. Pekerjaan atau kegiatan yang sedang jalan ini apakah efektif, buah-buahan mereka mampu kerja atau tidak. Ini terkait dengan operasi kita. Kami juga kemarin di perubahan tempat bahas itu ada penambahan di PU itu sekitar berapa 7 miliar. Itu apakah mereka bisa siap hati dalam waktu sebentar pekerjaan lama, kegiatan lama itu kami dapat laporan itu baru 40%. Ini bahaya untuk PU.
9: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan Kabupaten Jayawijaya Herman Pampa menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya memastikan pembangunan rumah masyarakat berjalan sesuai target. Ia menjelaskan pada tahun 2025, Dinas Perumahan Jayawijaya telah membangun sebanyak 25 unit rumah masyarakat. Seluruh pembangunan tersebut telah selesai 100% sesuai waktu yang ditentukan. Pekerjaan tersebut juga telah melalui proses audit dan tidak ditemukan adanya potensi buruk.
10: Di tahun 2025, kami Dinas Perumahan membangun rumah masyarakat sebanyak 25. Dan dari 25 unit ini sudah 100% semua. Tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Dan kami sudah diaudit juga BPK, sudah tidak ada temuan sama sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, khusus untuk pembangunan rumah masyarakat di tahun 2026, sumber dana otsus sebanyak 22 unit tersebar di Distrik Asotipo 17 unit, khusus untuk kami punya masyarakat di sana yang kena bencana longsor. Sudah hampir 90% sudah berdiri, tinggal 10% yang kami kejar. Ya mudah-mudahan sebelum jatuh kontrak di tanggal 10 November.
9: Lebih lanjut, Herman Pampah menjelaskan untuk tahun anggaran 2026, Dinas Perumahan kembali melaksanakan pembangunan rumah masyarakat melalui sumber dana khusus sebanyak 22 unit. Pembangunan tersebut tersebar di beberapa wilayah, yaitu 17 unit di Distrik Asotipo, 3 unit di Pelebaga, dan 2 unit di Distrik Maima. Roni Hisage melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Langkah para sopir lintas batas Provinsi Papua Selatan untuk masuk terminal Pasar Sentral diapresiasi Dishub Bovendigul. Berikut laporan reporter Thomas Jamleang.
11: Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul mengapresiasi kesadaran para sopir angkutan umum khususnya jurusan Bovendigul-Merauke maupun Merauke-Bovendigul yang kini kembali menggunakan terminal Pasar Sentral sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul Lusus Epeiman saat ditemui awak media menyampaikan terima kasih kepada para sopir atas kesadaran mereka untuk kembali beraktivitas di dalam terminal. Menurutnya selama ini aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal kerap mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Hal tersebut disebabkan kendaraan yang diparkir menggunakan badan jalan.
12: Pada 2 minggu lalu mengatakan kami minta supaya mau menggunakan terminal. Dan kita sarankan bahwa memang terminal tempat-tempat kamu sudah di situ. Tempat-tempat kamu yang memang sudah kita bangun dari dulu lama itu sudah pernah kamu masuk ke sana. Sudah pernah masuk tapi ya keluar lagi. Jadi kalau kamu masuk sekali lagi kita berterima kasih. Karena dari institusi kamu sendiri, kami siap pemerintah, kami siap untuk terima kamu di sini. Untuk masuk ke tertib.
11: Sementara itu, Ketua Lintas Batas Sopir Papua Selatan Wilayah Bovendigul Norbertus Wagi menegaskan bahwa seluruh anggota wajib memenuhi kesepakatan bersama, termasuk keputusan untuk kembali masuk ke Terminal Pasar Sentral guna menaikkan dan menurunkan penumpang. Norbertus mengatakan kesepakatan yang telah dibuat bersama harus ditaati oleh seluruh anggota tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menegakkan aturan yang telah disepakati.
13: Karena apapun yang kami sudah kesepakatan bersama, itu anggota wajib menaati. Yang mana sudah hampir 3 kali para supir-supir ini dikerahkan ke pemerintah daerah. 3 kali ya. Tapi mereka datang sebentar, kembali lagi. 2 kali lagi, begitu sampai 3 kali. Alasannya bahwa penumpang susah. Karena jangkauannya jauh, masyarakat susah masuk ke wilayah terminal kilometer 3. Namun setelah...
11: Lusis menjelaskan untuk saat ini kendaraan angkutan antar kabupaten baru mulai memanfaatkan terminal Pasar Sentral. Meski demikian pihaknya berharap langkah tersebut dapat diikuti oleh para sopir angkutan umum lainnya yang beroperasi di wilayah Tanah Merah. Lusis berharap ke depan seluruh sopir angkutan umum khususnya yang melayani rute dalam wilayah Tanah Merah dapat memanfaatkan terminal Pasar Sentral sebagai lokasi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Dari Bovendigul, Thomas Semlain melaporkan.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Biak Numfor, Papua menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Berikut laporan Tri Rian.
14: Peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di Kabupaten Biak Numfor menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Hal itu diungkapkan Kepala Staf Komando Daerah Angkatan Udara 3 Kaskodau 3, Marsma TNI Adrian P. Damanik, seusai memimpin upacara peringatan HUT TNI ke-81 pada 5 Oktober 2026 bertempat di lapangan Frans Kesit Polanal Biak. Menurutnya, sinergi antara TNI Polri selama ini telah dengan baik, termasuk dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga keamanan negara.
15: Kan TNI yang kuat tadi, yang sudah sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, bahwa kita sudah diberikan alat pertahanan dan keamanan yang baru, modern, baik itu Angkatan Darat, Angkatan Laut, bahkan Angkatan Udara, sehingga kita harapkan dengan kekuatan yang kita miliki ini, kita tentunya dapat menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Itu. Dan tentunya juga kita menginginkan dukungan dari masyarakat. Karena TNI ini tanpa adanya masyarakat juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena kita lahir dari rakyat untuk rakyat. Jadi tentara yang profesional namun membutuhkan dukungan dari rakyat.
14: Sementara itu, Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya menegaskan sinergi TNI dan Polri selama ini telah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
16: Terima kasih, tentu kami selama ini melaksanakan tugas dalam Kaptimnas selalu sinergis dengan TNI Polri. Kami juga melaksanakan bakti sosial bareng, kemudian melaksanakan patroli bareng, dan banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang kami lakukan pengamanan, itu pasti tidak terlepas dari teman-teman TNI. Dan juga tidak hanya Kaptimnas saja, kita baik tugas kepolisian yang untuk internal saja kita banyak di backup oleh teman-teman TNI yang terus.
14: Peringatan HUT TNI ke-81 tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Tri Rian melaporkan.
1: Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jessica Ardana, mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mimi mama sabuang di got depan rumah itu mama.
1: Ampun Rudy, kok ini mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru. Ku tra dengar kan?
0: Kenapa jadi mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mu.
1: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
0: yeah.
1: Sekarang ini kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
0: Iya,
1: tempo
0: mama.
1: Sudah,
0: iya,
1: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

0: kita.
1: Wah, saking Jawa.
2: Sapa buah?
3: Indonesia sejak dulu.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Puja-puja bangsa.
7: Saya Pribumi.
8: Saya Cina.
9: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
10: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu,

Ya, baik, selamat malam pendengar setiap program Satu RRI Istri di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Kembali saya Christine Padua menemani ruang dengar Anda di sesi Serui malam hari ini. Ya, pendengar edisi ya, Selasa 6 Oktober 2026. Kami akan terus menghadirkan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda. Juga sajian lagu-lagu hiburan yang akan terus kami luncurkan untuk menemani suasana malam hari Anda ya. Bersama orang-orang terkasih Anda, tentu saja dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

Ya, pendengar setia program Satu Ada Restru di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program Satu RRI Serui. Pendengar, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi produksi RRI Serui. Babinsa, siswa SMP Negeri 2 Serui, olahraga generasi sehat. Pendengar, Babinsa Koramil 170901 Serui, Sertu Nanang Pujianto, melaksanakan pembinaan olahraga bersama siswa-siswi SMP Negeri 2 Serui, yang berlokasi di Jalan Stefanus Rumbewas, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, kegiatan olahraga ini dilaksanakan pada hari Selasa, 6 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan generasi muda yang bertujuan meningkatkan kebugaran fisik, mental, kedisiplinan, serta kekompakan para siswa. Dalam kegiatan tersebut, Sertu Nanang Pujianto mengajak para siswa melaksanakan olahraga bersama dengan penuh semangat. Selain menjaga kesehatan dan kebugaran, kegiatan ini juga menjadi sarana menanamkan nilai-nilai disiplin, kerjasama, tanggung jawab, serta membangun karakter positif dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, sebagai Babinsa, Sertu Nanang juga secara rutin memberikan pembinaan kepada siswa SMP Negeri 2 Serui, termasuk melalui kegiatan peraturan baris berbaris atau PBB. Kegiatan berlangsung dengan penuh antusias dan semangat, kehadiran Babinsa di lingkungan sekolah diharapkan dapat memperkuat sinergi antara TNI dan dunia pendidikan, sekaligus mendukung pembentukan karakter generasi muda di wilayah binaan. Ya, pendengar informasi yang sudah kami bagikan, di mana Babinsa, siswa SMP Negeri 2 Serui, olahraga generasi sehat. Informasi ini dapat juga Anda akses melalui laman resmi kami, rri.co.id. Ya, pendengar, pukul 20 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan sajian lagu hiburan untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini, Anda yang mungkin masih bergelut dengan profesi Anda masing-masing, dan Anda yang mungkin sudah beristirahat ya, melepas lelah penat Anda setelah seharian beraktivitas. Ya, semoga lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan boleh menjadi teman aktivitas Anda di malam hari ini, ataupun mungkin yang sudah beristirahat ya, juga dapat menjadi teman istirahat malam hari Anda. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama program Satu RRI Serui pukul 20:26 waktu Indonesia Timur. Untuk menambah wawasan serta ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Bawaslu Yapen imbau parpol benahi data sipol tahapan pemilu 2029. Pendengar, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen menghimbau seluruh partai politik di Serui untuk segera memanfaatkan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan atau PDP2B guna memperbaiki dan memperbaharui data pada sistem informasi partai politik atau SIPOL. Menjelang tahapan pemilu 2029 yang direncanakan akan dimulai di tahun 2027. Imbauan tersebut dinilai penting mengingat sejumlah partai politik di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami perubahan kepengurusan maupun domisili kantor. Pembaruan data sejak dini dinilai dapat mencegah penumpukan pekerjaan administrasi ketika tahapan pendaftaran partai politik untuk pemilu mendatang dimulai. Pendengar, anggota sekaligus koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa P3S Bawaslu Yapen, Hofni Julius Manripon, mengatakan partai politik perlu memandang PDP2B sebagai kesempatan untuk memastikan seluruh data organisasi tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurut Hofni, berdasarkan catatan pengawasan Bawaslu Yapen terhadap SIPOL, terdapat sejumlah data partai politik yang perlu diperbaharui. Di antaranya, kepengurusan yang telah mengalami perubahan serta alamat domisili kantor yang tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini. Ia menilai pembaruan data sejak sekarang akan memberikan keuntungan bagi partai politik karena dapat mengurangi beban administrasi ketika tahapan pendaftaran pemilu mulai berjalan. Pendengar, Hofni juga menyoroti pengelolaan akun SIPOL yang saat ini berada pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. Kondisi tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian bagi pengurus partai politik di tingkat daerah agar tetap aktif melakukan koordinasi dengan struktur partai di tingkat pusat. Bawaslu Yapen sendiri telah menyampaikan imbauan kepada partai politik melalui surat nomor 85/PM.06/KTPA/10/09/2026. Imbauan tersebut mendorong partai politik memanfaatkan mekanisme pemutakhiran data secara berkelanjutan. Ya pendengar, sementara KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Bawaslu telah menyampaikan surat nomor 86/PM.06/KTPA/10/09/2026 yang salah satunya meminta KPU melakukan sosialisasi kepada partai politik mengenai pemutakhiran data parpol berkelanjutan. Hofni berharap partai politik tidak hanya melakukan pembaharuan ketika tahapan pemilu sudah dimulai. Koordinasi dengan KPU dan Bawaslu juga dinilai penting agar setiap perubahan data dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Ya pendengar, informasi yang baru saja kami bagikan tentang Bawaslu Yapen ya, yang imbau parpol benahi data SIPOL tahapan pemilu 2029. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Pendengar, pukul 20:30 waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan tembang hiburan ke ruang dengar Anda. Semoga dapat menemani aktivitas Anda di malam hari ini, membawa sukacita tersendiri bagi Anda. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Pendengar, pukul 20 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Informasi masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Yonif TP909, karya Rubah Pewa, kenalkan kehidupan prajurit anak-anak TK Pertiwi 4, Serui.

Pendengar, suasana penuh keceriaan mewarnai kegiatan interaksi prajurit Batalion Infanteri TP-909 karya Ruba Pewa bersama anak-anak TK Pertiwi 4 Serui pada hari Selasa 6 September 2026. Kegiatan tersebut diisi dengan pengenalan lingkungan dan kehidupan prajurit TNI AD secara sederhana, sehingga anak-anak dapat belajar sambil bermain dalam suasana yang menyenangkan.

Kegiatan berlangsung dengan melibatkan personel Yonif TP 909 KRP bersama pihak sekolah, para guru, dan peserta didik. Kehadiran prajurit mendapat sambutan hangat dari anak-anak yang terlihat antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan, mulai dari kegiatan bersama di halaman sekolah hingga interaksi langsung dengan para prajurit. Pendengar, salah satu materi yang diberikan adalah pengenalan pakaian dinas TNI Angkatan Darat kepada anak-anak para prajurit. Memperkenalkan secara sederhana perlengkapan dan atribut yang digunakan dalam kedinasan, sekaligus memberikan pemahaman tentang kedisiplinan, keberanian, kebersamaan, dan pentingnya memiliki cita-cita sejak usia dini. Selain pengenalan pakaian dinas, kegiatan juga dikemas melalui metode pembelajaran sambil bermain. Anak-anak diajak mengikuti gerakan sederhana, bernyanyi, bermain, serta berinteraksi langsung dengan prajurit. Kegiatan tersebut menciptakan suasana akrab dan penuh kegembiraan antara TNI, guru, dan peserta, para peserta didik. Pendengar, Kepala TK Pertiwi 4 Serui, Ibu Francisca Valentina, SPD AUD, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan perhatian prajurit Yonif TP 909 KRP. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan karena memberikan pengalaman positif bagi anak-anak sekaligus memperkenalkan sosok Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian dari masyarakat yang dekat, ramah, dan peduli terhadap pendidikan generasi penerus. Pendengar, kegiatan ditutup dengan kebersamaan antara prajurit, guru, dan seluruh peserta didik. Momen tersebut menjadi gambaran bahwa kehadiran TNI di tengah masyarakat tidak hanya dalam tugas pertahanan, tetapi juga dapat memberikan warna positif melalui edukasi, komunikasi, dan pendekatan humanis kepada generasi muda. Ya, pendengar, informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Yonif TP 909 Karya Ruba Pewa. Kenalkan kehidupan prajurit anak-anak TK Pertiwi 4 Serui. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Ya, pendengar, Anda juga dapat mengakses informasi yang sudah kami bagikan, juga beragam informasi lainnya pada laman resmi kami rri.co.id.

Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 21 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Ya, sambil menanti bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta, kami hadirkan sajian lagu hiburan untuk menemani suasana malam hari Anda. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: pemerintah dan lembaga terkait perlu melihat persoalan terutama ketika menyebut kontrak-kontrak melibatkan BUMN maupun kepentingan negara. Dan diketahui juga benar bahwa menurut dia Indonesia sudah memiliki perangkat dan kelembagaan yang memadai untuk menangani sengketa semacam itu tanpa harus selalu bergantung pada lembaga luar negeri.
1: Masukan yang sebanyak-banyaknya dari kaum intelektual, ya, dari tadi dari UGM dan dari UNER tentang teknis, ya, yang ini tentu kita akan bawa nanti di dalam perbincangan-perbincangan kita di Komisi 3.
2: Baik Pak, terkait dengan dua fakultas ini, kenapa hanya terjadi dua universitas?
3: Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program Makan Bergizi Gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
4: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
5: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
4: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
6: Yang jelas gizinya tercukupi ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak gitu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengar adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
4: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
3: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
7: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
8: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
7: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
8: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan resiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
9: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
8: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
3: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
10: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
11: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
10: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
12: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
13: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
14: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
15: We started in 2022, correct? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
14: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
16: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami investasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
14: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
17: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
18: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
17: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
19: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear. And most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
17: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Water security and resilience. We need
21: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
22: We already have
23: tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
21: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
24: First, we need to
25: kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
21: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
24: With that, it is my
21: dari
24: great
21: Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
24: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
3: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
26: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu
0: untuk Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
26: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di penemannya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
1: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
0: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
2: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama. Ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
4: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
5: Teman-teman dari KL Kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
4: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil Indeks Integritas Pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Baget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're too sure we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Want to represent this country and like I say, I'm so proud to be Indonesian today and we are the kings of South Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
1: Just building on what Elkan said, it's been 6 finals.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Dolly Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Koma Alvino, asal sekolah SMK Negeri 3 Seluma.
2: Perkenalkan, nama saya Karisa Mauli Devinka. Saya sekarang berada di kelas 12, jurusan teknik jaringan komputer.
3: Saya Fran, sekarang saya duduk di bangku kelas 12, asal sekolah saya SMK Negeri 3 Seluma.
4: Perkenalkan, nama saya Anissa Endah Sekapsari. Saya saat ini sedang duduk di bangku kelas 12, jurusan TKJ.
1: Sangat senang, juga bisa menghemat uang jajan saya, makanannya enak, bervariasi, bergizi.
2: Sangat senang sih Bang, senang karena bisa makan sama-sama kawan, terus itu juga menunya banyak.
3: Perasaan saya sangat senang, karena bisa mendapatkan makanan yang enak Bang, ya, terus gratis dan bergizi Bang.
4: Menunya itu tiap hari berganti, kayak Senin ayam, Selasa itu ada ikan, Rabu telur.
1: Ya beda-beda. Biasanya hari Senin itu telur, ayam, ikan, ikan lele juga pernah. Semoga lebih maju, makanannya lebih bervariasi, buahnya lebih berganti-ganti.
2: Harapannya program MBG-nya terus berlangsung, terus tuh menu-menunya juga ditambahin jadi banyak.
3: Untuk harapan saya Bang, MBG terus berlanjut, karena MBG penting Bang, bagi kesehatan, gizi anak-anak sekolah, dan bisa untuk menghemat uang jajan.
5: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
6: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
5: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau suku tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
6: Batul tuh Aleona.
0: Dinamika olahraga.
7: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
8: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
9: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Indonesia menyapa malam.

0: Santiago, Baitare, Caturango, Puti, Womino, Pandiago, Oma, Nemuca, Kepa, Congone, Ape, Aboine, Aboine, Nupe, Aboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, baik pendengar setia program Satu Dari Suri di mana saja Anda berada, pukul 21 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral yang disiarkan dari Pro 3 RRI. Dan kembali bersama program Satu RRI Suri, tentu saja kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda di malam hari ini hingga tutup siar nanti ya. Baik pendengar, kita akan mengikuti bersama ya acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Selasa 6 Oktober 2026.

Ya, baik pendengar Pro Satelit Restro di mana saja Anda berada, pukul 21 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Program Satelit Restro kembali menghadirkan program acara Ruang Rindu. Ya, Ruang Rindu edisi Selasa 6 Oktober 2026 kembali mengudara di ruang dengar Anda kurang lebih 1 jam ke depan ya. Kami akan terus menemani Anda dan tentu saja di acara Ruang Rindu ini Anda dapat menyampaikan atensi-atensi Anda ya. Anda yang mau berbagi-bagi rindu nih dengan berkirim-kirim kabar Anda, kirim salam, atau mungkin atensi-atensi khusus spesial Anda ya, dapat Anda sampaikan di acara Ruang Rindu ini. Anda juga dapat merequest lagu kesukaan Anda. Mungkin lagu-lagu yang membawa kenangan indah tersendiri bagi Anda atau kenangan-kenangan tertentu bagi Anda ya. Atau hanya sekedar untuk menambah semangat aktivitas Anda di malam hari ini, menemani aktivitas Anda ya. Boleh saja di line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-909-16761. Ya, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Baik Anda yang mendiami seantero Kabupaten Kepulauan Yapen ya, dari ujung sampai ujung kami sapa. Selamat malam, selamat menjalankan aktivitas Anda juga. Bagi Anda yang mungkin sudah beristirahat, selamat beristirahat saja di malam hari ini. Juga Anda yang ada di Kabupaten Sejuta Bakawan Ropen sana ya, selamat malam saja buat Anda. Selamat beraktivitas di malam hari ini. Iya, dan yang ada di Kabupaten Mambiramo, ada ya di Kota Ombak Sarmi juga, terus yang ada di Supiori ya, selamat malam saja buat kamu, yang ada di Biak, yang ada di Manokwari, di Numfor, di mana lagi ya, yang ada di Papua Tengah Nabire sana, selamat malam saja, dan kamu yang ada di Kota Dolar Timika, selamat malam buat Anda sekalian yang ada di sana. Juga ada di Kota Gudeg, Yogyakarta ya. Langsung saya sebut nih namanya, ada Bapak Jeremy Marian dan keluarga. Selamat malam saja. Ya, yang ada di Maumere, di Palu, di NTT, di Kalimantan, yang selalu gabung di acara Ruang Rindu ya. Selamat malam saja buat Anda. Kalau lagi monit bisa gabung-gabung ya di acara Ruang Rindu malam hari ini. Berbagi rindu bersama sesama nih pendengar setia Pro 1 RRI Serui.

0: Ya, halo. Selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui. Dengan siapa di mana? Ya, halo. Silakan atensinya.
1: Halo.
0: Oke, halo. Selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, selamat malam buat Maven.
1: Kakak cantik mungkin dari Maven.
0: Oke, boleh nih. Lagu apa nih Maven?
1: Antara Nyaman.
0: Antara Nyaman dan Cinta, siap. Ona Hetarua.
1: Iya, Hetarua kan?
0: Iya, Ona Hetarua.
1: Iya. Lagu ini jadi saya buat semua yang lagu gabung. Kalau bisa biar menentang jalur.
0: Oke.
1: Yang punya Yapan, ada Mita. Buat malam. Makan berhubungan-hubungan, bukan bilang. Besok akan selesai sibuk.
0: Oke.
1: Terus yang punya kepala Mas Sani juga Mas Sani dan jangan-jangan. Terus yang punya kolam panas juga sini, Pastroni
0: Sunyi nih.
1: Sunyi dan Pemarukan. Tadinya tuh maaf ya dia kali ini. Oh. Tapi macam sering tuh ada lagi Korea untuk punya Kaimana.
0: Oh, Kaimana ya?
1: Kaimana. Tapi sudah. Buat Bun Jack.
0: Iya.
1: Tapi nanti. Yang punya Kota Jeruk. Salam kenal.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau ada jalan.
0: Iya, yang punya Kota Jeruk ya, gabung-gabung.
1: Beli.
0: Oh begitu, asik.
1: Mau ke Mas Kapero kan?
0: Mas Jawa
1: sudah. Mas Jawa. Jangan marah.
0: Iya.
1: Itu maafin cuma bercanda, bisa dilihat gitu.
0: Iya, bercanda tuh perlu.
1: Bercanda, teman. Oke, cantik.
0: Oke, siap. Ya, pendengar satu atensi masuk ya. Buka pintu nih, buka pintu di acara Ruang Rindu malam hari ini edisi Selasa 6 Oktober 2026. Ada Maven yang sudah bergabung ya dengan requestan lagu dari Ona Hetarua, antara Nyaman dan Cinta. Oke, mau pilih Nyaman kah? Mau pilih Cinta kah? Oke. Ya baik, di belakang Maven ada yang sudah bergabung. Ya halo, Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Oke, shalom Bung PTK. Silakan, Bung.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
2: PTK hanya mau untuk menghibur.
0: Iya.
2: Di mana saja berada. Terutama untuk yang tadi.
0: Iya, maafin yang baru lewat.
2: Selamat malam untuk Maven. Selamat berada. Selamat makan malam. Dan juga untuk Mami. Yang punya Nabire. Yang punya Kaimana. Selamat malam. Dan juga untuk yang punya Kota Dor. Mungkin terus lagi ya.
0: Boleh nih, Bung PTK lagu apa?
2: Aku cemburu.
0: Aku cemburu, Laila Drekel eh? Waduh, ini Bung PTK lagi cemburu ke siapa nih? Aduh. Oke, siap.
2: Selamat malam.
0: Ya.
2: Selamat malam.

0: Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Maven.
0: Oke, Maven, silakan.
1: Maven cuma mau bilang untuk PPK, jangan cemburu. Saya lagi harmonis, tidak boleh cemburu-cemburu.
0: Iya, ini ternyata nih Bung PTK ini cemburu
1: ini,
0: sama siapa nih?
1: Iya, siapa? Selagi Maven cuma pesan, selagi harmonis.
0: Oh, begitu.
1: Jangan selalu katakan ada cemburu.
0: Iya, tapi ini
1: cemburu
0: mending
1: cemburu menyakiti.
0: Iya, ini mending aku cemburu. Biasa PTK kalau masuk tuh langsung saya Riri memisahkan.
1: Iya, tapi kali ini aku cemburu.
0: Hari ini cemburu.
1: Sama siapa kan? Sudah lama tidak gabung, baru langsung masuk.
0: Tiba-tiba masuk cemburu.
1: Iya, PTK selamat malam dari Maven.
0: Oke, siap.
1: Jalur,
0: siap.
1: Pimpin.
0: Ya, pendengar satu atensi masuk tadi ya dari Bung PTK dengan requestan lagu Aku Cemburu. Ini ternyata Bung PTK cemburu ke siapa nih? Ya, tapi mending biasanya nih masuk langsung lagu Saireri memisahkan. Oke, baik Bung PTK akan kami hadirkan ya lagu requestannya. Ya, sudah ada senggolan juga dari Maven buat Bung PTK. Bercanda saja ya Bung ya. Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 21 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ya, Anda dapat menyampaikan atensi-atensi Anda ya di malam hari ini, tentu saja di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi manis Anda ya di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kami hadirkan dua tembang manis requestan dari pendengar yang sudah masuk ya. Ada Maven dengan requestannya ya, Antara Nyaman dan Cinta dari Ona Hetarua. Dan juga dilanjutkan dengan requestan dari Bung PTK ya di Kabupaten Sejuta Bakau sana, ada Aku Cemburu dengan Loyla Drekel. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Ya, pendengar pukul 22 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Ya, Anda yang ingin menyampaikan atensi-atensi Anda ya, mau kirim-kirim salam atau atensi-atensi spesial Anda di malam hari ini ya, atau mau request lagu untuk menemani suasana malam hari Anda, boleh saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Iya, pendengar, satu atensi masuk ya dari Papua Tengah, dari Kota Jeruk nih. Ada Bung X yang sudah bergabung via WhatsApp. Iya, Bung X, selamat malam ya buat Bung X dan juga keluarga yang ada di Papua Tengah, Nabire sana. Iya, Bung Hex, mau request lagu ya, biarlah Tuhan yang mempertemukan. Iya, untuk penyanyinya nanti saya terbaca ya, Bung Hex, takut lidah tak sleep lagi. Siap, nanti dicarikan ya, Bung Hex, ya, untuk menghibur teman-teman setia perusahaan Teneri Serui. Ya, spesial buat Maven yang ada di Kamhar. Okay. Iya, buat Maven ya, sudah ada atensi dari Kota Jeruk ini. Iya, Bung X, jaringan malam ini memang kayak agak sedikit kurang bersahabat nih jaringan. Ah, sayang sekali terputus. Iya, buat Anda yang ingin bergabung lewat line telepon di acara Ruang Rindu, silakan mencoba kembali ya. Di nomor 0983-32999. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui. Dengan siapa, di mana? Iya, halo, silakan atensinya.
1: Shalom.
0: Iya, shalom, Bung PTK, silakan.
1: Kembali dengan saya mau request lagu.
0: Iya, silakan, Bung, lagu apa?
1: Provisi Yaduat dari Grand Voice.
0: Iya, minta maaf, coba diulang ya, Bung X ya, judulnya.
1: Rorisi Yadu.
0: Rorisi.
1: Yaduaro.
0: Yaduaro. Oke, minta maaf di EJ. Yaduaro. Dari penyanyi siapa nih?
1: Dari Oyandi Voice.
0: Oh, Yandi Voice. Oke, okay, siap, Voice. Siap.
1: Ini menghibur keluarga besar yang ada di Sumatera Utara. Spesial untuk keluarga Mandei Onatri yang berada di Kepulauan Sanggei. Oke, mungkin sekarang itu dulu.
0: Oke, siap. Terima kasih, Bung PTK. Siap, sudah bergabung. Ya, atensi masuk via telepon ya dari Waropen sana, Kota Bakau ya. Ada Bung PTK yang kembali bergabung dengan requestan lagunya Rory Siaduaro dari Oyan The Voice. Siap, akan kami hadirkan ya. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ya, Ruang Rindu Pro 1 Serui, silakan atensinya. Ya, halo.

0: Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro Satu Serui.
1: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam Kak Esti, silakan atensinya. Oh, sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali ya Kak Esti ya. Rupanya jaringan malam ini kurang bersahabat ya. Ya, halo, Ruang Rindu Pro Satu Serui.
1: Halo, selamat
0: malam. Iya, selamat malam Kak Esti, silakan dicoba kembali.
1: Halo.
0: Iya, halo, sudah tersambung Kak Esti, silakan atensinya.
1: Iya,
0: selamat malam Kak Esti.
1: Iya, Esti pinjam jalur sebentar.
0: Iya, silakan dipinjamkan Kak Esti.
1: Esti mau sapa Nita dengan Senti. Iya, selamat malam, selamat morning. Tanya Senti dan Nita tuh lagi sakit ya, makanya tidak telepon-telepon.
0: Oh. Iya, maafin dengan Mami teh, jangan lupa telepon Kak Esti.
1: Jalan, dan ini belum pulang, jalan banyak kirani.
0: Iya.
1: Dengan kakak Esti bisa minta lagu.
0: Oke, silakan Kak Esti lagu apa nih?
1: Esti minta lagu dari Meriam Belina.
0: Meriam Belina, judulnya?
1: Simponi di sana.
0: Oke, siap.
1: Itu saja kakak semata wayang.
0: Iya, terima kasih buat Kak Esti semata wayang yang sudah bergabung. Ya, dari Kak Esti ya, semata wayang di Kota Ombak Sarmi yang sudah bergabung nih menyampaikan atensinya. Terima kasih ya. Requestan lagunya dari Meriam Belina, Simponi di sana. Siap akan kami hadirkan. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro Satu Serui.
2: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam. Selamat malam, silakan.
2: Balik.
0: Oke, Maven, silakan.
2: Maven cuma mereka selagi.
0: Iya, silakan.
2: Jangan ada dusta di antara kita.
0: Oke, baik, jangan ada dusta di antara kita.
2: Tau gini buat semua yang lagi monet. Kalau Maven bilang yang untuk yang si A, nanti ada yang cemburu.
0: Yang cemburu di Baropen kapan ini pelagu cemburu tadi?
2: Ini pelagu cemburu, aduh. Ketika ini paling kacau teraksen kepala sekolah biasanya kan?
0: Iya.
2: Tapi maafin macam kesana karena Mas itu tidak ada suara kan?
0: Iya, hemat suara.
2: Hemat suara. Harganya berapa tuh? Maafin beli dan perak sudah. Karena Mas ya, maafin beli dan perak. Tolong suaranya biar kita semua dengar. Kan depan teman-teman di udara. Jadi tolong maafin minta tolong sepeda suara. Cantik itu saja lupa lagu.
0: Oke, siap.

Ya, pendengar sambil menantikan atensi-atensi, mari sana di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Kami hadirkan sajian lagu-lagu requestan ya dari Anda yang sudah masuk ke monitor Pro 1 Serui. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Tuhan, aku sudah tidak berani lagi meminta seseorang untuk hadir di dalam hidupku. Kalau memang ada seseorang yang diam-diam memintaku dalam doanya, dan dia memang baik untuk dunia dan akhiratku. Kalau dia adalah seseorang yang memang kau izinkan untuk berjalan bersamaku, maka kabulkan.

0: Ya, pendengar pukul 22 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui.
1: Shalom.
0: Iya, shalom, Bung PTK.
1: Kembali dengan Bung PTK di belakang. PTK hanya memberikan sesuatu.
0: Iya, silakan Bung, lagu apa?
1: Bin Shoui dari Roy Romero.
0: Bin Shoui, ya? Roy Romero, siap Bung.
1: Lagu ini untuk Hesti, Mita, Sisbel, dan semua pendengar di mana saja berada. Semoga terhibur dengan.
0: Oke,
1: untuk sementara tip.
0: Oke, siap. Terima kasih, Bung PTK.
1: Atrek.
0: Oke, atrek ya. Siap, Bung. Terima kasih.

0: Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Ya, silakan atensinya.
1: Ini jaringan ini memang benar-benar parah. Atau mungkin terganggu di jaringan telepon kantor mungkin.
0: Waduh, tidak tahu nih. Soalnya Bung PTK kayaknya terada komplain jadi. Kayaknya jaringan dari Nabire mungkin.
1: Oke, ini. Oh, begitu ya. Emang open dong karat.
0: Iya, tapi suaranya Bung X jelas sekali kok di studio.
1: Request lagu dari apa ya? Judulnya. Oh, jelas sekali. Ya.
0: Iya, suaranya Bung X jelas.
1: Susah sekali.
0: Oh.
1: Bahkan apa ya? Apa itu? Feedback terus ini mantul.
0: Feedback, oke.
1: Oh ya, gini. Bung X rekit lagu yang judulnya Beta Pernah Sayang Ale.
0: Beta Pernah Sayang Ale.
1: Lagu Ambon ya?
0: Iya.
1: Dari Steph Kung, Kitan Steph Kung Official.
0: Steph Kung Official ya?
1: Mungkin Bung X mau siapa itu yang tadi hadir ya?
0: Okay.
1: Ada itu,
0: ada Maven, ada Esti, ada
1: Putra Tanjung Kelapa ini.
0: Oke, okay, PTK.
1: Bung siapa itu? PTK. Selamat malam. Wow, ada waktu main-main ke Nabireng.
0: Iya.
1: Bertemu masuk hutan sedikit.
0: Itu lagi.
1: Oke, Bung, kita kan selamat malamnya pembicaraan saja. Tak lupa juga untuk ini, Mami. Selamat malamnya, Mami sekeluarga juga happy di Ombak Sarmi sana. Selamat malam, Putra Kaporo dengan Putri Kamoro. Selamat malam, Cio yang punya ini. Yang punya itu kamar di Kampung Harapan.
0: Iya, Maven.
1: Oh iya, Maven yang diingat ya, kita pernah sayang Ale gitu.
0: Bahaya nih.
1: Oke, itu yang kita serbukkan. Kita semua tersibu atau yang lagi monitor malam ini ya. Oke.
0: Oke, siap.
1: Itu, terima kasih lagi ya.
0: Iya, terima kasih Bung X. Amin, amin, amin.
1: Semoga acara pulang sampai terima dengan aman.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam Bung X. Terima kasih sudah bergabung.

0: Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam, Maven.
1: Maven cuma mau pesan. Pernah sayang siapa? Pernah tinggal siapa?
0: Iya, pokoknya sayang Ale saja. Ale ini tidak tahu ini Ale siapa.
1: Ale terlalu banyak. Akhirnya macam ketemu mau balik sayang dia lagi susah yang bisa.
0: Oh, hai.
1: Karena sudah banyak. Maafin cuma mau pesan, Bung X kalau masuk itu bicara biasa, saya terus takut. Takut kan orang bisa tahu, biasa saja. Begitu, mau cari-cari kata lah segala macam, anggap itu angin yang berlalu. Maafin request lagu.
0: Iya, silakan Maafin.
1: Beta bukan baju dari Mita.
0: Beta bukan baju ya?
1: Dari Mita.
0: Oke. Okay.
1: Lagu ini maafin cuma mau pesan buat Bung X, spesial buat Bung X. Oh, maafin itu bukan baju.
0: Oh.
1: Begitu. Suara boleh.
0: Oke.
1: Okay. Suara bisa dengar.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Maafin mau siapa yang punya Maroke. Tadinya tuh maafin bilang dia di Papa, ternyata dia sudah pindah di Maroke. Kakak Jack Rumpaison.
0: Iya. Yeah.
1: Mat malam aja. Kalau mau keseruin nanti kasih berita untuk maafin. Itu juga lu.
0: Oh, bahaya.
1: Makanya
0: nih.
1: Takut kebalik ya. Napi dong.
0: Oh, begitu.
1: Jangan sampai terulang.
0: Terulang lagi.
1: Nah, kalau biasa tuh di Jepro tuh baru ketemu kaca.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ya sudah, anggap itu teman dan saudara. Itu aja, maksudnya kembalikan okay. Jalur ke Titi.
0: Siap.
1: Buat Mita masuk jalur.
0: Oke, okay, siap. Iya. Ya, dari Maven ya, Beta bukan baju dari Mita Tahalatu. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui.
2: Ya, itu.
0: Ya, Bung X, silakan.
2: Kembali Bung X.
0: Oke, okay, baru disenggol sama Maven nih.
2: Ya, request lagu tadi. Waktukan saja untuk Maven. Yang marah-marah. Iya, bukannya ini lagi Bung X tadi bilang apa ngelancang lagi.
0: Waduh, bahaya nih.
2: Oke, itu saja. Gitu. Salam sehat untukmu.
0: Oke.
2: Sehat juga untuk Maven ya. Selamat malam.
0: Iya. Yeah.

0: Ya, halo Ruang Rindu Pro Satu Serui.
1: Jadi maafin balik.
0: Oke. Okay.
1: Maafin cuma bilang sebelumnya di Nabire itu maafin punya keluarga ada. Ada kakak Mailopu dong di situ. Itu dari mama. Kan maafin punya mama kan Ambon, Serui. Jadi saya punya mama adik yang tuan anak di Nabire keluarga Mailopu. Ada keluarga Brobai juga di situ. Adik di Lapas Nabire juga Matmawang aja. Makanya maafin kalau mau ke Nabire itu biasa di situ. Di perumahan Lapas atau di Jalan Bobo. Kalau ada nomor HP boleh kan bisa buku telepon, buku kenal satu sama yang lain. Itu aja, maafin pesan aja begitu. Kalau maafin mau ke Nabire, maafin telepon Mas.
0: Oke.
1: Okay. Mas Napi dia.
0: Oh, Mas Napi ya, siap-siap.
1: Mas Napi dia. Oke, okay, baik. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Ya, baik pendengar setia Pro 1 dari Serui di mana saja Anda berada, pukul 22 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, saatnya kami akhiri program acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Selasa 6 Oktober 2026 dari Ruang Dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung ya. Ada Maven di Kamhar, kemudian Bung PTK di Waropen, dan ada KST di Kota Ombak Sarmi, dan juga ada Bung X di Nabire. Terima kasih ya sudah beratensi di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ruang Rindu akan kembali ke Ruang Dengar Anda ya, kembali menemani Anda di edisi besok Rabu 7 Oktober 2026 di jam yang sama ya, 21.30 hingga berakhir di 22.30 dengan tambahan waktu tentunya. Iya, pendengar, mengakhiri acara Ruang Rindu di malam hari ini, kami hadirkan sajian tembang-tembang manis ya, requestan dari Anda sekalian yang sudah masuk ke monitor Pro 1. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur, dan selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
4: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Suri di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, mengakhiri segala aktivitas rutinitas yang kita kerjakan sepanjang hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, kami hadirkan renungan dan doa malam Kristiani untuk menjadi perenungan bagi kita di malam hari ini dengan tema tidur nyenyak tanpa hutang. Baik pendengar, selamat mengikuti renungan dan doa malam yang kami hadirkan. Tuhan memberkati.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang maha baik, Tuhan yang selalu beserta dengan kami di segala waktu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah menolong dan memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 26 sampai 27. Tertulis demikian. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang gadis kecil membongkar celengannya untuk membeli kado yang istimewa untuk ayahnya di hari ayah. Uang logam dan lembaran uang kertas terkumpul dalam jumlah yang cukup untuk membeli kadonya. Tapi wajah gadis kecil ini nampak murung. Ia kemudian berkata kepada ibunya bahwa ia tidak sanggup bolak-balik ke pusat kota setiap bulan hanya untuk membayar cicilan dari kado yang dibelinya. Dan dia bertanya pada ibunya, apakah ada toko yang mengizinkan kita untuk membayar lunas semuanya sekaligus? Gadis kecil ini secara naluriah mengerti akan satu hal yang seringkali diabaikan orang dewasa, yaitu bahwa utang atau cicilan akan selalu merenggut waktu kita, energi, dan juga kedamaian pikiran. Gadis kecil ini tidak mau terbebani dengan kewajiban harus bolak-balik menghabiskan waktu untuk membayar cicilan. Dalam Amsal pasal 22 ayat 26 sampai 27 ini tertulis, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Kitab Amsal dipenuhi dengan berbagai nasihat praktis untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satunya tercantum dalam ayat ini. Bagaimana seharusnya kita mengelola, memanage keuangan, memanage kehidupan kita dengan hikmat ilahi. Hutang bukan hanya ada pada zaman sekarang ini, tapi di zaman dulu, hutang itu sudah ada. Dan itu sebabnya penulis Amsal dengan hikmat Tuhan memberikan nasihat yang penting untuk orang-orang di zamannya dan juga untuk orang-orang yang hidup pada zaman sekarang ini. Di zaman dulu, kalau orang gagal membayar kewajiban hutangnya, maka semua asetnya akan disita, termasuk ranjang tempat tidurnya. Dan dalam ayat ini disebutkan tentang tempat tidur, bukan hanya secara lahiriah saja, tapi tempat tidur berbicara tentang ketenangan, berbicara tentang istirahat kita, rasa aman, pemulihan tubuh kita setelah seharian beraktivitas atau bekerja. Kalimat dalam ayat ini yang berkata, mengapakah tempat tidurmu harus diambil dari bawahmu? Berbicara tentang penderitaan orang yang akan kehilangan kemampuan untuk beristirahat secara damai dan tenang akibat dari tekanan hutang dan beban kewajiban finansial yang melampaui kesanggupan. Untuk sementara waktu hutang kelihatannya menjadi solusi yang cepat. Tapi untuk jangka panjang, hutang justru menyiksa diri kita. Ada seorang pengusaha yang pernah mengatakan bahwa dia susah tidur karena setiap bangun pagi yang dia ingat atau yang dia pikirkan adalah bahwa bunga hutangnya pada hari itu tambah 10 juta rupiah. Setiap hari bunga hutangnya membuatnya bertambah kewajiban, dan itu sangat menyesakkan hatinya.
Ada banyak orang yang susah tidur di malam hari bukan karena tidak punya tempat tidur, tapi karena isi kepalanya itu dipenuhi dengan hitungan jatuh tempo, bunga berbunga, dan cicilan yang belum terselesaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan lewat kitab Amsal ini sudah memberikan kita bagaimana supaya kita terbebas dari segala beban finansial. Kalimat sederhananya di sini adalah jangan berhutang. Kalau kita masih punya mindset berhutang, kita akan terus-menerus terjerat dalam lingkaran hutang. Mari miliki mindset yang benar. Percaya bahwa Tuhan selalu memelihara. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Cukupkan diri kita dengan pemberian serta berkat Tuhan. Dan kendalikan segala keinginan kita yang bisa membuat kita terjerat secara finansial. Berkat Tuhan selalu tersedia buat setiap kita yang senantiasa berharap dan mengandalkan Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menjadi tuntunan bagi kami untuk melangkah dalam kemenangan, dalam ketenangan, dalam kedamaian. Kami mengerti firman-Mu Tuhan. Rancangan-Mu bagi kami bukan rancangan hutang, tapi rancangan berkat. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk memiliki gaya hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak berhutang, tapi selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Bekerja berusaha yang terbaik dan sabar menunggu waktu Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit, yang dalam pergumulan, persoalan rumah tangga, keuangan, masalah pekerjaan, dan segala macam persoalan lainnya. Lawatlah dan kerjakanlah kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Bentuk kami Tuhan untuk selalu kuat menghadapi segala keadaan dan berkemenangan mengatasi segala persoalan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua. Sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya baik pendengar, setiap program Masa Tua RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekaligus menutup seluruh rangkaian program acara siar Pro 1 RRI Serui edisi Selasa 6 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami kembali boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani 2 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan ada dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengalami pencobaan dan pergumulan yang begitu berat. Sejak awal kedatangannya, ia sudah mengalami ujian untuk merendahkan diri, mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, dan menjadi manusia yang hina. Ujian yang pertama yang Tuhan hadapi adalah ujian dalam hal kesombongan, dan ia menang atas kesombongan. Sebelum ia memulai pelayanannya, ia berpuasa 40 hari 40 malam, dan ketika itu Tuhan mengalami pencobaan yang berat. Tiga aspek pencobaan dialami oleh Tuhan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi dalam setiap pencobaan itu, Tuhan menunjukkan ketekunannya dan kemenangannya atas setiap pencobaan. Dalam ayat ini saudara tertulis, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bukan hanya secara teori saja, Tuhan tahu dan mengerti pergumulan dan pencobaan yang kita alami, tapi secara pengalaman Tuhan mengerti karena ia sudah mengalaminya sendiri, karena ia telah menjalani hidup sebagai manusia 100%. Ada banyak penguasa di dunia ini yang membuat aturan yang sering dilanggar sendiri karena tidak tahan ketika harus menjalani aturannya yang dibuat sendiri. Tapi Tuhan berbeda. Sebagai penguasa atas seluruh semesta dan yang membuat aturan atas ciptaannya, ia rela menjalani keadaan sebagai manusia dan menerima pencobaan dan penderitaan yang sama. Namun Tuhan membuktikan bahwa ia dapat memenuhi setiap aturan firman yang ia katakan. Ia tidak pernah melanggar apa yang ia firmankan. Saudara dikasih Tuhan, karena Tuhan mengerti dengan sungguh akan penderitaan yang kita alami sebagai manusia, maka ini berarti bahwa ia dapat menolong setiap kita yang sedang ada dalam pergumulan atau pencobaan. Belas kasihan Tuhan atas kita terjadi karena ia memahami apa yang kita hadapi. Ia mengerti setiap tetesan air mata. Ia memahami setiap kesedihan dan kekecewaan kita. Ia mengerti apa yang kita kerjakan, apa upaya yang kita lakukan. Ia tahu apakah yang kita hadapi itu sangat sederhana atau sangat sulit. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan agar jangan merasa bahwa Tuhan tidak mengerti kondisi kita. Sadarilah bahwa apapun persoalan dalam hidup ini, termasuk soal perjuangan kita melawan dosa, Tuhan tahu dan mengerti. Tuhan sudah mengalaminya dan sudah menang. Karena itu Tuhan menyediakan kepada kita
kekuatan untuk dapat menghadapi dan mengalami kemenangan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 tertulis, imam besar yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk Tuhan yang sudah mengalami pencobaan dan mengalami kemenangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena pada saat kita lemah dan tidak berdaya, Tuhan mengerti dan menolong, serta memberikan jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Ia telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Tuhan itu baik dan sungguh sangat baik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajar kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang tahu dan mengerti setiap pergumulan dan pencobaan yang kami alami. Engkau bukan hanya Tuhan yang tahu teori saja, tapi Engkau telah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengerti dan sangat memahami apa yang kami alami. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau peduli, Engkau mengerti dan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya kami akan alami selalu kemenangan dalam setiap pergumulan, persoalan dan pencobaan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas, pelayanan dan semua yang kami kerjakan, biarlah Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami bawa ke hadapan-Mu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan melawat kami, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan, dan pertolongan Tuhan yang ajaib, Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dan

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita edisi 7 Oktober 2026. Dibacakan selengkapnya bersama Mari Romek Kewi.

0: Selamat pagi pendengar, kita awali berita yang pertama. HUT ke-81 TNI perkuat sinergi bersama rakyat Waropen.
1: Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP860 di Sosio Korako, NKS Waropen, melaksanakan upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI Senin 5 Oktober 2026 di lapangan Elias Paprindei Waren, Distrik Waropen Bawah. Upacara mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Komandan Yonif TP860 NKS Waropen Letkol Infantri Alfa Eridan membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam amanat tersebut, Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan ASN TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Kepercayaan masyarakat kepada TNI disebut sebagai kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga melalui peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan kesiapan dalam menjalankan tugas.
2: Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit dan ASN TNI dimanapun berada dan bertugas atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dan pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga.
1: Panglima TNI juga menekankan pentingnya kemampuan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis, termasuk ancaman terhadap keutuhan wilayah, perkembangan informasi, dan tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara. Momentum HUT ke-81 TNI diharapkan menjadi tonggak untuk

0: berteguh kesatuan, menjaga kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal pembangunan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur.
1: Momentum TNI, HUT TNI ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
0: Rangkaian upacara ditutup dengan pemberian kejutan dari Polres Waropen kepada jajaran TNI berupa kue ulang tahun. Momentum tersebut menjadi simbol sinergi dan kemitraan TNI-Polri dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di Kabupaten Waropen. Kolaborasi kedua institusi diharapkan terus diperkuat bersama masyarakat untuk mewujudkan stabilitas dan pembangunan daerah. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Pelayanan kasih Pastor Lovelin dari Singapura obati warga di Serui belum lama ini. Laporan Hengki Wapai.
1: Halo, saya Pastor Lovelin dari Singapura. Kita tiba di Singapura hari Selasa.
2: Suasana penuh sukacita terlihat di halaman Siden Jemaat Ala Penuai Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Ratusan warga datang untuk mengikuti pelayanan pengobatan gratis yang dipimpin langsung oleh Pastor Lovelin dari Singapura. Pastor Lovelin bersama tim medis misi dari Singapura hadir di Serui, bekerja sama dengan Badan Pekerja Siden Jemaat Ala Penuai Serui untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu. Dalam sambutannya sebelum pelayanan, Pastor Lovelin mengatakan kedatangannya ke Serui bukan sekedar misi medis, tetapi misi kasih Tuhan. Kami datang jauh dari Singapura ke Serui bukan karena kuat hebat kami, tapi karena kasih Kristus yang menggerakkan hati kami. Kami mengasihi orang Papua, kami ingin melayani dan memberkati Yapen, ujar Pastor Lovelin dengan penuh kasih.
1: Halo, saya Pastor Lovelin dari Singapura. Kita tiba di Singapura hari Selasa. Pelayanan di sini di Gereja Penuai, ya, dan kita ada pengobatan gratis dan pelayanan di gereja kita. Kita undang semua untuk datang untuk melayani kita di gereja juga. Kita ada teskan gula darah, teskan darah tinggi, kita ada screening mata juga dan memberikan obat-obat, vitamin, dan juga ada kalau ada luka, kita juga akan berikan perubatan untuk itu juga. Mungkin bisa ada satu pengetahuan tentang kesehatan juga, dan kalau ada yang darah tinggi atau gula darahnya tinggi, kita bisa menasihatkan bagaimana untuk jaga kesehatan juga. Dari Singapura, kita enggak bawa dari Singapura, tapi kita beli dari sini supaya obatnya dalam bahasa Indonesia, supaya tahu juga apa yang mesti diminumkan untuk obatnya.
2: Selain memimpin doa kesembuhan, Pastor Lovelin bersama tim dokter, perawat, dan apoteker melayani pemeriksaan umum, pemeriksaan tekanan darah, cek gula darah, kesehatan mata, pembagian kacamata baca, serta pembagian obat dan vitamin gratis. Kami sangat diberkati. Pastor Lovelin dan tim tidak hanya menyembuhkan sakit fisik, tapi juga menguatkan iman jemaat bahwa Tuhan Yesus masih bekerja menyembuhkan. Warga yang hadir mengaku sangat terbantu. Terima kasih Pastor Lovelin, sudah jauh-jauh dari Singapura datang obati kami di Serui gratis. Tuhan berkati, kata Mama Juliana, salah satu warga Yapen Selatan. Pelayanan pengobatan gratis tersebut ditutup dengan doa bersama dan foto bersama tim Singapura dengan seluruh Siden Jemaat Ala Penuai. Hengki Wapai melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Waropen fasilitas air bersih tersedia, namun air belum juga mengalir.
1: Fasilitas air bersih di wilayah SP7 Kemonjaya, Distrik Kurifaise, Kabupaten Waropen, Papua, hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan warga. Persoalannya bukan semata ketersediaan fasilitas, melainkan operasional yang tidak berjalan sehingga air belum kunjung mengalir ke rumah masyarakat. Kondisi tersebut menjadi perhatian Deperka Waropen saat pimpinan dan anggota Deperka melaksanakan kunjungan kerja di bulan Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, Deperka menyerap langsung aspirasi penjaga fasilitas sekaligus melihat kondisi layanan air bersih yang belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Gate, salah satu penjaga bangunan air bersih, mengungkapkan fasilitas yang tersedia sebenarnya dalam kondisi siap digunakan untuk memasok air kepada warga. Namun, operasional tidak dapat berjalan karena tidak tersedianya dukungan biaya operasional untuk menghidupkan dan menjalankan fasilitas tersebut.
2: Iya, untuk mesinnya mungkin BBM-nya saja. BBM-nya saja kalau ada berarti barang dia berakhir sudah ini.
3: Kalau hak wilayahnya sudah di
2: masih? Belum, itu masih kekurangan. Sampai kemarin hari minggu lalu itu keluarga dari Karubaba datang belum palang.
1: Sementara itu, anggota Deperka Waropen Sefnat Kalvindo Tiri ST dalam menanggapi hal tersebut mengatakan, Deperka akan membawa aspirasi tersebut kepada pemerintah Kabupaten Waropen untuk mendapatkan tindak lanjut konkret. Menurut Sefnat, pemerintah daerah perlu melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, mulai dari berkelanjutan operasional fasilitas, pemenuhan hak penjaga, hingga penyelesaian persoalan hak ulayat. Seluruh aspek tersebut dinilai menjadi bagian penting agar pelayanan air bersih dapat berjalan secara berkelanjutan.
2: Langkah konkretnya, kami DPR Waropen akan menyampaikan kondisi real yang ada di lapangan ke pemerintah daerah untuk bagaimana kita bersama-sama melihat kondisi yang saat ini yang lagi dibutuhkan masyarakat saat ini adalah air bersih. Air ini sumber kehidupan bagi semua masyarakat, terlebih khusus masyarakat Kabupaten Waropen pada umumnya. Kalau tidak ada air, pasti manusia tidak bisa hidup.
1: Deperka Waropen mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah penyelesaian agar fasilitas air bersih SP7 Kemonjaya tidak hanya menjadi bangunan yang tersedia, namun benar-benar berfungsi dan airnya dapat mengalir ke rumah-rumah warga yang membutuhkan. Kunjungan kerja dihadiri Ketua Deperka Waropen Yeneke Eskadipan Esos, anggota Deperka Kelompok Khusus Celcius Nuburi, dan Erni Martina Watopa. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: DPRK Waropen serap aspirasi Tugu Injil Sanggei.
1: Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Deperka Waropen melaksanakan kunjungan kerja kunker di Kampung Urfa 1, Gorfos, Distrik Kurifaise siang kemarin. Kunjungan tersebut dipusatkan pada pembangunan Tugu Peringatan Injil masuk di Kali Sanggei. Kunker dilakukan untuk melihat langsung progres pembangunan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat adat Sanggei terkait kebutuhan penyelesaian Tugu yang dinilai memiliki nilai sejarah dan potensi dikembangkan sebagai ikon wisata religi di Kabupaten Waropen. Ketua Deperka Waropen Yeneke Suryana Keciadipan Esos mengatakan, kunjungan kerja merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Deperka selain kegiatan reses. Dikatakan kunjungan lapangan penting dilakukan agar Deperka dapat melihat langsung kondisi pembangunan sekaligus mendengar kebutuhan masyarakat.
4: Anggota DPR dan pimpinan ada di Kampung Upa 1. Tempat ini tempat Anggogo. Kita ada di sini dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja DPR Kabupaten Meropen tahun anggaran 2022. Maksud dan kunjungan kita seperti biasa, kita mengunjungi kampung-kampung di mana adanya proses pembangunan yang sedang berjalan.
1: Sementara itu, Sera Besar Masyarakat Adat Sangge Yusak Samuel Bisi Wonatorei saat menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPR Kawaropen dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat mengatakan, masyarakat adat Sangge berharap kehadiran DPR Kawaropen dapat menjadi penghubung dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Kabupaten Waropen, terutama terkait dukungan terhadap pembangunan Tugu Injil yang dinilai memiliki nilai sejarah dan budaya bagi masyarakat setempat. Masyarakat adat juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos bersama anggota DPRK yang turun langsung mendengarkan aspirasi masyarakat. Kunjungan tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian terhadap suara masyarakat adat.
5: Sesuatu yang bagi kami masyarakat adat Sangge ini sebagai apresiasi yang sangat besar di mana bisa hadir ya, karena menurut saya ini jarang itu pimpinan kalau kita suruh mau datang saja itu sudah susah itu ya, tapi hari ini dengan kehadiran Ibu Ketua ini sangat membanggakan kami semua. Semoga kunjungan ini bermanfaat dan dapat dilanjutkan kepada pihak pemerintah bagaimana kekurangan kami yang masih kami butuhkan ini bisa dapat didukung sepenuhnya.
1: Ketua Panitia Pembangunan Tugu Injil yang juga Kepala Kampung Urfa 1, Frans Bisi Wonatore menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPRK. Pembangunan Tugu Peringatan Injil masuk di Kali Sanggei dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah masyarakat adat Sanggei bersama pemerintah kampung Urfa 1.
6: Dengan tujuan pembangunan Tugu, pembangunan Tugu ini merupakan memang hasil dari apa pergumulan orang tua kami terkait dengan Tugu ini harus ada di kampung Sanggei. Yang pertama, toko-toko dari keluarga besar masyarakat adat Sanggei menyampaikan bahwa Tugu ini kalau belum dibangun, berarti orang Sanggei belum dikatakan sudah kenal ini. Karena Injil, kita bicara Injil harus ada punya bukti. Injil kita bilang sudah masuk di kampung Sanggei, buktinya mana? Maka dengan hasil pembicaraan kami dan pertemuan kami dengan pimpinan-pimpinan adat kami di kampung, bahkan pun perwakilan pemerintah daerah yang dari kami punya anak Sanggei sendiri, kita berbicara menyangkut pembangunan Tugu yang sudah dibangun. Banyak kampung yang sudah bangun Tugu, tapi kampung Sanggei sampai hari ini itu kenapa?
1: Kungker tersebut dihadiri anggota DPR Kawaropen dari fraksi PDIP Sefnat Calvin Dotiri ST, anggota kelompok khusus Celsius Nuburi dan Erni Martina Watopa. Sera Besar Masyarakat Adat Sanggei Yusak Bisi Wonatorei, Kepala Kampung Urfa 1 Frans Bisi Wonatorei, serta masyarakat adat. Di akhir kegiatan, pimpinan dan anggota DPRK menerima aspirasi masyarakat dan menyerahkan bantuan 50 sak semen serta uang tunai 5 juta rupiah dari Ketua DPRK Waropen untuk mendukung pembangunan Tugu Injil. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

Pendengar, dengan laporan terakhir bersama Tabina Rumpaidus, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita edisi 7 Oktober 2026. Bersama saya Mari Rumaikewi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Irin. Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh, heh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 RRI Serui. Selamat pagi menyapa di ruang dengar Anda, edisi siar 7 Oktober 2026 bersama saya Marie Antoinette. Pendengar, kita sudah berada di jam 6 lebih 36 menit saat ini. Ya, selamat pagi, selamat berkarya untuk Anda ataupun bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 96,4 MHz. Pendengar, kami hadirkan beragam informasi-informasi pagi untuk Anda dan juga musik spirit pagi. Hingga jelang kebersamaan kita tepat di jam 7, menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, syukuri untuk hari ini, pagi ini, untuk segala hal yang akan dijalankan hingga jelang siang, sore, dan malam. Tentunya diberikan kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Pendengar, kami hadirkan beragam informasi dari berita lain. Ya, terkait perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 7 Oktober 2026. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Rabu 7 Oktober 2026. Dari perkirawan BMKG Dia Ayu mengatakan, pendengar, kita awali dari Pulau Sumatera, Banda Aceh, Berawan Tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, dan Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan, Jambi, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang, udara kabur, Bengkulu, hujan dengan intensitas sedang, Palembang, berkabut. Untuk Pulau Jawa, dari Serang, Jakarta, dan Bandung, hujan dengan intensitas ringan. Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, berawan tebal. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dari Denpasar dan Kupang, cerah berawan. Mataram, udara kabur. Untuk Pulau Kalimantan, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda, udara kabur. Untuk Palangkaraya, berkabut. Tanjung Selor, hujan disertai petir. Untuk Pulau Sulawesi, dari Mamuju dan Palu, hujan dengan intensitas ringan. Untuk Makassar, Kendari, dan Gorontalo, berawan tebal. Manado, berawan. Untuk Pulau Maluku dan Papua, Ternate, berawan tebal. Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, dan Merauke, udara kabur. Untuk Jayapura dan Jayawijaya, hujan dengan intensitas ringan. Dan pendengar, kita beralih pada berita lainnya dari dunia pendidikan. Kita menuju ke Pekanbaru. 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, sejumlah siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 3 Pekanbaru menyampaikan apresiasi atas kesempatan melanjutkan pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Salah seorang siswa, Cinta Tariani Putri, mengaku bersyukur dapat kembali bersekolah dan melanjutkan pendidikan setelah sebelumnya sempat menghadapi kemungkinan putus sekolah. Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat memberikan kesempatan bagi dirinya untuk mengejar cita-cita dan meraih prestasi. Dan hal senada disampaikan siswa lainnya, Salsabila. Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kesempatan yang diberikan kepada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Ia juga mengapresiasi para guru dan wali asuh yang selama ini
mendampingi siswa dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan keseharian di sekolah. Salsabila berharap keberadaan sekolah rakyat dapat terus berkembang dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak anak yang mengalami keterbatasan dan melanjutkan pendidikan. Menurutnya, pendidikan melalui sekolah rakyat dapat menjadi jalan bagi siswa untuk meraih cita-cita dan memiliki masa depan yang lebih baik. Para siswa menilai kesempatan belajar di sekolah rakyat memberikan pengalaman dan motivasi untuk terus mengembangkan diri. Mereka berharap program tersebut dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak anak dari keluarga yang membutuhkan dapat memperoleh akses pendidikan dan kesempatan untuk meraih prestasi. Momentum menjelang 2 tahun kepemimpinan nasional tersebut menjadi kesempatan bagi para siswa untuk menyampaikan rasa syukur atas kesempatan pendidikan yang mereka terima sekaligus harapan agar sekolah rakyat semakin berkembang di masa mendatang.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini di program 1 RRI Srui. Ya pendengar, 54 menit sudah berlalu di jam 6 pagi dan nantinya di jam 7 menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta. Mendengar, kami hadirkan beberapa informasi di ruang dengar Anda. Ya, dari kabar-kabar pengentasan kemiskinan, Pemprov Papua Tengah optimis dapat menekan angka stunting secara signifikan melalui penajaman strategi dan sinergi yang semakin solid pada tahun 2026. Pemerintah Provinsi Papua Tengah optimis dapat menekan angka stunting secara signifikan serta mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim di Papua Tengah. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan kesehatan dan kemiskinan ekstrim bukan hanya persoalan bantuan sosial. Provinsi Papua Tengah dalam laporannya yang disampaikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Irfan Roberto Sapulete menjelaskan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting serta integrasi penanggulangan kemiskinan ekstrim di Papua Tengah.

Dan pendengar, dari kesehatan kita menuju ke kabar-kabar dari Sibolga. Stunting bukan merupakan penyakit turunan yang secara otomatis diwariskan orang tua kepada anak. Kondisi tersebut lebih berkaitan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Penyuluhan KB Kota Sibolga, Meilin Frontina Aritonang, ya, saat menjadi narasumber di Pro 1 RRI Sibolga, menjelaskan pencegahan stunting perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi anak sejak masa kehamilan. Pemenuhan kebutuhan gizi ibu dan anak menjadi salah satu bagian penting dalam upaya tersebut. Selain asupan makanan, pola pengasuhan dan kondisi kesehatan anak juga perlu diperhatikan. Lingkungan tempat tinggal yang kurang sehat turut menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko stunting. Pemerintah melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting mendorong keterlibatan berbagai pihak. Dukungan diberikan kepada keluarga yang memiliki risiko stunting, terutama ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita. Pencegahan stunting membutuhkan perhatian sejak dini dan dilakukan secara bersama-sama dengan pemenuhan gizi, pengasuhan yang baik, serta lingkungan yang sehat. Risiko stunting pada anak dapat ditekan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

serangan baru akan dibalas dengan respon tegas. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Perindustrian memperkuat pengembangan industri rumput laut nasional sebagai bagian dari agenda industrialisasi dan hilirisasi untuk menghasilkan produk bernilai tambah serta membangun rantai nilai yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan hal tersebut dalam peluncuran Integrated Seaweed Development Action Plan atau ISDAP 2026-2030 di kantor Kementerian PPN Bappenas Jakarta, Selasa 6 Oktober 2026, seraya menyoroti pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 5,32% pada triwulan 2 2026, sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%.

Informasi luar negeri, juru bicara Kementerian Pertahanan Iran Reza Talaini Selasa mengatakan setiap serangan baru akan dibalas dengan respon tegas yang menimbulkan kerugian lebih besar bagi pihak lawan. Sementara Iran telah menyiapkan sejumlah target potensial untuk aksi balasan dan meningkatkan kapasitas produksi senjatanya secara signifikan. Talaini mengatakan senjata dan teknologi canggih termasuk kemampuan rudal dan drone, sistem pertahanan udara yang ditingkatkan, serta sistem angkatan laut, darat, dan udara lainnya telah disediakan bagi angkatan bersenjata Iran. Beralih ke informasi olahraga, Carlos Alcaraz mempertahankan gelar Japan Open 2026 di Tokyo setelah mengalahkan Jiří Leheka 7-6-6-4 dalam 96 menit di area Coliseum Selasa 6 Oktober 2026. Gelar tersebut menjadi trofi level tour pertamanya sejak Doha pada Februari lalu dan diraih pada turnamen keduanya setelah absen akibat cedera pergelangan tangan. Dengan Alcaraz mengakui penampilannya belum maksimal tetapi mampu tampil baik pada poin-poin penting.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan

0: Mendukung.
1: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
2: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
1: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
4: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
5: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan, mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
4: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
6: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
5: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Utama PT Madani Prabujaya Hud Rifki Assegaf mengaku menerima keuntungan sebesar $124,000 dari biaya percepatan kuota haji tambahan 2023-2024. Sebagaimana disampaikannya saat bersaksi dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
0: Di tahun 2023 maupun di tahun 2024, apakah ada perusahaan saudara memberangkatkan jemaah haji yang istilahnya itu baru dapat nomor porsi di tahun 2023, berangkat di tahun itu, maupun baru dapat nomor porsi 2024, dan berangkat di tahun itu juga?
7: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memeriksa 13 saksi pemilik penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Hud Rifki Asgab dan Sihabul Muttaqin. Jaksa penuntut umum mempertanyakan kepada saksi terkait calon jemaah haji yang mendaftar dan berangkat di tahun yang sama tanpa harus menunggu antrian. Menurutnya, perusahaannya pernah memberangkatkan calon jemaah haji tanpa harus menunggu antrian. Rifki mengaku, dari hasil ini perusahaannya memperoleh keuntungan sebesar $124.500 Amerika Serikat atau 2,3 miliar rupiah.
0: Apakah di tahun 2024 terdapat pemberangkatan 13 jemaah melalui PT Sutra Tur Hidayah yang tanggal setoran awal dan tanggal pelunasan di tahun itu juga?
8: Betul, ada.
0: Betul ya? Baik. Apakah itu ada fee percepatannya apa untuk 13 orang itu?
8: Kalau dari Sutra ke kami ada, Bapak.
0: Berapa nilainya?
8: Kurang lebih 35.500.
0: Oke. Okay. Selisihnya apa? Fee percepatannya ada nggak?
8: Selisih sudah dikembalikan ke KPK. Bapak.
0: Itu yang tadi kami perlihatkan.
8: Iya.
0: Saudara mengetahui ada kuota, tapi judulnya kuota ini untuk petugas, Pak. Kemudian dialihkan, diberikan kepada non-petugas.
8: Untuk yang 2024 di kami ada, Pak.
0: Ada berapa orang?
8: Ada 3 orang.
0: 3 orang. Nilainya berapa, Pak? 30.000 per orang.
8: Betul.
0: Betul ya?
8: Iya.
0: Itu sebanyak 3 orang, betul, Pak ya?
8: Betul.
0: Di BAP saudara, di sini tertera, total keuntungan yang saya terima adalah $124.500 terdiri dari 1 PT Sutra Tur Hidayah sebesar $35.500, PT Zava Mulia sebesar $65.000, dan terakhir adalah Syarif Husain sebesar $24.000. Betul itu, Pak?
8: Betul.
7: Sementara itu, saksi Sihabul Muttaqin mengaku bertemu dengan Agus Syafi'i, Abdul Muhyi, dan Gus Alek untuk menanyakan cara mendapatkan kuota haji tambahan. Saksi mengaku dari fee percepatan kuota haji tambahan, perusahaannya mendapatkan keuntungan lebih dari 4 miliar rupiah.
0: Bapak pernah dimintai keterangan oleh BPK, betul Pak ya?
8: Betul.
0: Apakah Bapak pernah disebutkan angka $493.000?
9: Saya tidak ingat kalau angka sejauh itu. Setahu saya 4M sekian.
0: Hah?
9: Seingat saya tidak sampai 490 sekian ribu dolar itu.
7: Dalam perkara ini, selain 313 perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang mendapatkan keuntungan capai 478 miliar rupiah, ada juga sebanyak 26 orang termasuk sejumlah mantan pejabat Kementerian Agama dan pihak terkait lainnya yang turut menikmati aliran dana kuota haji tambahan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masuki puncak musim kemarau 2026, resiko kekeringan meningkat di sejumlah wilayah. Sehingga pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat irigasi dan menyesuaikan pola tanam guna menjaga produksi pangan tetap aman. Ada Kusuma dari RRISP Kediri melaporkan selengkapnya.
10: Ancaman kekeringan di tengah puncak musim kemarau 2026 ini mendorong pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus memperkuat langkah guna menjaga produksi pangan agar tetap aman. Selain mengoptimalkan infrastruktur pengairan, pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian pola tanam agar keterbatasan air tidak berujung pada penurunan produksi maupun juga gagal panen. Di tingkat petani, keterbatasan air memang mulai dirasakan di sejumlah lahan, salah satunya di Desa Sepawon, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Petani setempat, Kodaru, kepada RRI menyebutkan bahwa debit air dari sungai untuk mengairi sawah memang mengalami penurunan, sehingga sebagian petani memilih mengganti komoditas padi dengan tanaman jagung sudah sejak Agustus lalu. Untuk mempertahankan tanaman, petani juga memanfaatkan program pompanisasi dan juga sumur submersible dari pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga lahan tetap mendapatkan pasokan air meski debit sungai mengalami penurunan.
11: Sungai itu untuk mengairi sawah itu makin kurang, buatan mencukupi. Karena ini musimnya musim kemarau, yang kena air hanya 25%, buatan sampai 30%.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang berdampak pada puso atau gagal panen di Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut didukung oleh penyediaan berbagai sumber air untuk pertanian.
12: Kalau untuk irigasi, ini kita ada beberapa program nih, dan secara total gitu, khusus 2026 aja kita membangun itu ada 500 lebih. Terdiri dari ada yang damparit, kemudian kalau yang IRPOM itu irigasi perpompaan itu sekarang sumur submersible itu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk antisipasi kekeringan. Kalau stok pangan, stok beras, apalagi bulog juga aman, ya. Kita secara produksi juga surplus, Mas. Jagung, ya. Kita kan penyumbang, ya, pakan ternak terbesar.
10: Meski ketersediaan pangan masih terpantau aman, pemerintah Kabupaten Kediri meminta petani agar tidak memaksakan penanaman padi di lahan yang tidak memiliki sumber air yang memadai. Petani yang memiliki pasokan air cukup dapat melanjutkan penanaman padi, sedangkan untuk lahan tada hujan, disarankan beralih ke komoditas yang lebih toleran terhadap kekeringan, seperti jagung dan juga ubi-ubian. Pemetaan risiko juga dilakukan terutama di wilayah barat sungai, seperti Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan Tarokan, dan juga Kecamatan Grogol. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Basnas Jawa Timur menyalurkan 1,2 juta liter air bersih ke 24 kabupaten kota dengan Lamongan menjadi daerah pertama penerima manfaat. Laporan selengkapnya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
13: Basnas Provinsi Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan 1,2 juta liter air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di 24 kabupaten kota se-Jawa Timur. Penyaluran perdana tersebut dimulai dari Kabupaten Lamongan. Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Timur, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Ahmad Afif Amrullah, mengatakan program tersebut berdasarkan pemetaan wilayah terdampak kekeringan yang dilakukan BPBD Jawa Timur. Menurutnya setiap kabupaten mendapat alokasi minimal 50 ribu liter air bersih. Sementara untuk teknis penyaluran hingga penentuan titik distribusi diserahkan kepada Basnas masing-masing daerah agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
14: Kami juga sudah merencanakan dengan penyaluran distribusi ini, sekaligus kami melakukan asesmen titik mana yang memungkinkan nanti barangkali ada yang bisa dilakukan program jangka panjang. Kalau air ini kan jangka pendek, ya, hanya 1-2 hari untuk kebutuhan masyarakat. Sementara jangka panjangnya itu mungkin ada sumur bor atau kemudian tandon atau juga tempat-tempat lain yang kita harapkan bisa menjadi solusi dari kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di masa yang terikat seperti ini.
13: Ketua Basnas Lamongan, Bambang Eko, mengatakan penyaluran perdana dipusatkan di Dusun Dampit, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan. Sebanyak 15 ribu liter air bersih disalurkan dan dibagi ke 3 titik untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
15: Kita distribusikan sesuai dengan peta yang ada di BPBD Kabupaten Lamongan. Jadi kita Basnas Lamongan ini kan sudah 4 tahun dengan BPBD untuk kebutuhan air bersih. Kemudian untuk jangka panjang, kami Basnas Kabupaten Lamongan akan mencoba membuat sumur bor.
13: Tiranya penanganan darurat, Basnas Jatim bersama Basnas Kabupaten Kota juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan. Di antaranya pembangunan sumur bor serta penyediaan tandon air di wilayah yang mengalami kesulitan air di setiap musim kemarau. Farin Reki melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyambut baik wacana pemerintah pusat yang akan mengambil alih gaji P3K daerah. Berikut Debi Nirwandi melaporkan dari RRI Sungai Liat.
16: Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi seluruh gaji P3K baik itu yang...
17: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik wacana pemerintah pusat yang bakal mengambil alih penganggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan kebijakan tersebut akan menjadi angin segar yang sangat membantu beban keuangan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal yang saat ini terbatas. Ferry menjelaskan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat krusial bagi daerah. Ia juga berharap adanya penyesuaian pada skema penganggaran nasional melalui penambahan dana alokasi umum atau DAU khusus untuk menyokong kebutuhan gaji para pegawai tersebut.
16: Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi seluruh gaji P3K baik itu yang full time maupun paruh waktu dapat dialokasikan dari APBN. Kita harapkan juga ada penambahan DAU untuk gaji tersebut.
18: Di tengah kondisi fiskal saat ini itu kebijakan itu
16: maksudnya sangat kita harapkan.
17: Sementara itu, pemerintah Provinsi Babel juga memastikan sebanyak 2.852 tenaga P3K paruh waktu akan diperpanjang masa kontraknya. Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung, Dora Wardani.
18: Diangkat semua, ya. Karena kebetulan kan kita kan sedang berproses ini pengumpulan SPTJM-nya setelah pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah itu alhamdulillah udah terkumpul semua, seluruh PD masih sama jumlahnya 2.852 orang.
17: Lebih lanjut Dora menambahkan jumlah P3K tersebut berkurang 20 orang dibandingkan saat pengangkatan awal di akhir tahun 2025 yang mencatat 2.872 orang. Pengurangan ini disebabkan oleh beberapa faktor internal dan administratif. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
3: Pariwisata Bali didorong memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi agar seluruh wisatawan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata. Berikut Tri Larasati dari RRI Denpasar melaporkan.
19: Upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi dinilai perlu diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Pengamat pariwisata, Profesor Dr. Insinyur Igede Pitana mengatakan, praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditemukan kasus diskriminasi pada pengelolaan destinasi, kondisi tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali.
20: Diskriminasi itu melanggar undang-undang, itu pertama. Dan kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik. Tidak bisa itu digeneralisir.
19: Sementara itu, pengelola Desa Wisata Bagas, Iwayan Arse, menegaskan keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai aktivitas yang tersedia.
20: Tamu kami adalah keluarga kami, itu yang menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun dalam konteks apapun dan kegiatan apapun, semuanya berhak, punya hak untuk hadir untuk menikmati dan juga terlibat di dalam
19: begitu. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memberikan kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Pendengar, demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Ya, selama ini kita kan ada wilayah, ada 16 desa ya di wilayah Meraksa, dan setiap bulan pastinya kita juga ada kegiatan posyandu balita yang sekarang udah ILP dan digabung semuanya ya. Dari mulai bayi, balita, ibu hamil, lansia, dewasa, itu juga tetap harus ke posyandu karena sudah ILP. Jadi untuk penanganan stunting ini kita lakukan pada anak-anak yang setiap bulannya diukur berat badannya, tinggi badannya, dan juga nanti hasilnya akan kita akan kita evaluasi lagi benar atau tidaknya, kita libatkan kader, dan soal hasilnya keluar kita lihat ada peningkatan dari yang tadinya tidak yang tadinya stunting menjadi sedikit lebih baik. Untuk pola asuh orang tua juga setelah kita edukasi, setelah kita konseling, banyak perubahan, dan juga memang orang tua mau mendengar dan memberikan atau merubah cara makannya kepada anaknya. Karena sekarang udah banyak ya pemberian-pemberian dari pemerintah, nggak hanya dari puskesmas, juga ada dari mitra luar. Harapan saya tidak menyanyiakan lah apa yang pemerintah berikan, orang tua juga mau berusaha untuk anaknya untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk program pemerintah ini sudah baik ya, menurut saya sudah optimal lah, sudah maksimal untuk anak-anak yang status gizi seperti yang stunting atau maupun gizi kurang dan kurang. Harapan saya tetap tetap ada, dan kalau bisa lebih dipantau lagi.

0: Dulu hujan datang seperti janji, teratur, tenang, tapi sekarang datangnya tiba-tiba, deras dan merusak. Banjir bukan lagi kabar dari kota sebelah. Panas menyengat bukan cuma karena musim. Ini bukan soal alam yang marah, tapi manusia yang lupa menjaga. Pohon ditebang, sampah dibuang sembarangan, emisi dibiarkan naik tanpa batas. Lalu kita heran, kenapa bumi berubah? Padahal jawabannya ada di tangan kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat listrik, dan juga pemakaian air. Karena cuaca ekstrim bukan musibah semata, ia adalah peringatan dari langit yang tak lagi sama.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI. Jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Pagi. Dan akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di hari Rabu 7 Oktober 2026, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik tentu sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI. Termasuk pagi ini kami juga sudah menyiapkan informasi dari reporter kami yang kami rangkum dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi mempertanyakan penggeledahan rumah mantan Sekretaris Dewan atau Sekwan DPR Papua karena menilai tindakan tersebut berkaitan dengan kriminalisasi, namun kejaksaan membantah dan menegaskan penggeledahan telah dilakukan sesuai prosedur. Laporan Reski Kurniawan.
2: Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi mempertanyakan penggeledahan rumah mantan Sekwan Papua berinisial JJW. Aksi tersebut berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Papua kemarin. Ketua Aliansi Jansen Karet mengatakan pihaknya mendukung pemberantasan korupsi di Papua, namun mereka mempertanyakan proses penggeledahan rumah JWW dan kantor Sekretariat DPR Papua. Jansen menilai proses tersebut berpotensi mengarah pada kriminalisasi, karena perkara masih dalam tahap pemeriksaan. Aliansi juga meminta Kejaksaan Tinggi Papua tidak tebang pilih dalam mengungkap perkara hukum di Papua.
3: Seharusnya kalau kita bicara soal ada laporan tentang dugaan korupsi dalam perjalanan dinas Cikawan, itu kan seharusnya bukan saja diungkap muncul pada saat sekarang ini. Berarti tegas daripada inspektorat sebagai lembaga audit internal ini, itu sudah harus di... Sebenarnya 2015 sampai hari ini itu sebenarnya kesalahan itu dari pemerintah sendiri. Dalam hal ini inspektorat sudah memanggil itu Kejaksaan Tinggi Papua bahwa ini ada kesalahan hukumnya gitu. Dari 2012 berarti ini ada upaya pembiaran begitu sampai sekarang 2006 baru diungkapkan kasus itu. Kasus Sekwan ini kan saya pikir ini masih penggeledahan, mereka masih mengumpul berkas-berkas dokumen-dokumen yang belum ada kepastian. Kita kenapa sampai kriminalisasi? Karena framing media sudah membuktikan bahwa ini jelas-jelas ibu dia sudah melakukan korupsi. Itu yang kita sadar sebagai masyarakat dan sebagai aliansi. Kita bukan membela, tapi harus jelaslah tahapan masih jalan. Nanti pembuktian ini kan masih asas praduga tak bersalah. Nanti pembuktian ini di pengadilan, siapa salah, siapa benar.
2: Menanggapi hal itu, Asisten Intelijen Kejati Papua Yedivia Rum membantah adanya kriminalisasi terhadap JWW. Yedivia mengatakan penggeledahan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur kejaksaan.
4: Kita tetap ada punya standar operasional prosedur. SOP itu yang dipakai. Teman-teman pertanyakan penggeledahan, semua kita telah memenuhi. Ada penetapan pengadilan, ada pemberitahuan kepada ketua RT, ada penghuni rumah. Semua prosedur itu kita lalui dan tidak ada masalah. Kita menggunakan asas itu, praduga tak bersalah. Kalau memang pengadilan menyatakan bahwa tidak terbukti, ya silakan. Seperti itu. Tapi hak-hak dia kan dilakukan, misalnya kalau dia lakukan pra-peradilan, ya silakan, itu haknya. Tapi semua mekanisme yang dilakukan oleh kejaksaan itu sudah sesuai dengan SOP.
5: Bapak tadi ada 4 pertanyaan dari para pendemo. Kasus ini sudah terlampau lama kok baru bisa.
4: Iya. Sekarang. Kenapa? Karena laporannya baru masuk. Ada laporannya. Kan kita ini kan berawal dari laporan. Kalau kan selama ini kan bukan saja kasus itu. Ada banyak kasus yang tidak dilaporkan. Didiamkan.
2: Yedivia meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada kejaksaan dalam penanganan perkara tersebut. Ia mengatakan pihak yang merasa dirugikan tetap memiliki hak menempuh mekanisme hukum termasuk pra-peradilan. Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusak Ayomi memastikan penyidikan akan dipercepat hingga ditemukan pihak yang bertanggung jawab. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pemerintah dan aparat keamanan diminta menindak tegas pelaku penggalian pasir ilegal di kawasan Bandar Udara Mopah, Merauke. Laporan Jessica Ardana.
6: Maraknya penggalian pasir yang masih dilakukan sejumlah masyarakat pemilik hak ulayat di kawasan Bandara Mopah, Merauke, kondisinya kini sangat memprihatinkan. Atas kondisi tersebut, otoritas bandara diminta segera mengambil tindakan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Merauke, Franciscus Kamijai mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan otoritas bandara Mopah terkait aktivitas penggalian pasir yang berlangsung di kawasan tersebut. Menurutnya, lokasi penggalian berada dalam kawasan yang menjadi kewenangan pihak otoritas bandara. Ia telah memberikan teguran kepada pihak yang melakukan aktivitas penggalian, namun kewenangan penindakan di dalam kawasan bandara berada pada pihak otoritas terkait. Ia menyarankan kepada pihak bandara segera membuat laporan kepada aparat penegak hukum, mengingat kawasan Bandara Mopah merupakan salah satu objek vital yang harus dijaga bersama.
1: Yang dilakukan penggalian ini di dalam kawasan yang sudah merupakan kewenangan dari otoritas bandara. Kami dari Satpol sudah lakukan teguran kepada mereka yang melakukan penggalian di situ, tetapi kami juga tahu bahwa batasan kami tidak bisa masuk ke dalam karena itu sudah ranahnya otoritas bandara. Nah, kami sudah sarankan kepada pihak bandara untuk melakukan laporan karena ini merupakan daerah objek vital yang harus kita jaga bersama. Seperti itu. Penggalian ini sudah dilakukan kurang lebih sudah lebih dari 2 bulan. Seperti itu. Nah, di situ juga kami juga lihat bahwa di sebelah kanan di dekat SMA 3, nah di situ juga ada lakukan pembangunan dari mungkin pengembangan dari bandara.
6: Sementara, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Merauke, Ras Burhani mengatakan, pihaknya sebelumnya telah melakukan pendekatan dan memberikan imbauan kepada masyarakat terkait aktivitas tersebut. Namun, masyarakat masih sulit diberikan pemahaman sehingga diperlukan ketegasan terhadap pelanggaran yang terjadi. Ia menjelaskan, aktivitas penambangan pasir berada di dalam kawasan bandara, di mana telah merusak sejumlah fasilitas pengamanan dan keselamatan penerbangan. Pihak bandara telah berkoordinasi dengan aparat dan pemerintah daerah terkait aktivitas tersebut. Ia menyebut, persoalan tersebut juga telah dilaporkan kepada kepolisian karena berkaitan dengan pelanggaran yang menjadi kewenangan aparat.
7: Tanpa disadari, mereka telah melakukan pelanggaran dan karena persuasi pihak bandara dengan masyarakat sudah dilaksanakan, cuma memang masyarakatnya yang susah diberi pemahaman.
8: Kalau ada ketegasan, Pak, cuma sekedar himbauan kan masih tetap sama itu.
7: Iya, artinya kan ranahnya ada di kepolisian dalam hal ini, karena berkaitan dengan pelanggaran terkait dengan merusak atau mengambil hak orang lain.
6: Ras Burhani menegaskan tidak ada pembiaran dari pihak bandara terhadap aktivitas penambangan pasir tersebut. Ia berharap koordinasi antara pihak bandara, aparat keamanan, dan pemerintah daerah dapat terus dilakukan untuk menangani persoalan tersebut. Mengingat mereka yang melakukan aktivitas penggalian adalah masyarakat adat pemilik hak ulayat tanah tersebut. Sementara, kepolisian Resor Merauke telah memfasilitasi pertemuan untuk mediasi terkait persoalan yang terjadi antara pihak yang merasa memiliki hak atas tanah dan pihak bandara. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan, hingga saat ini terdapat kegiatan yang diketahui oleh kedua pihak. Dan ia menyebut, pihak bandara juga membuat laporan terkait pengerusakan sejumlah fasilitas pengamanan bandara.
9: Terjadi pertemuan-pertemuan yang kita fasilitasi untuk mediasi, dan memang saat itu sampai dengan sekarang mungkin ada kegiatan-kegiatan yang memang saling diketahui oleh baik itu yang merasa memiliki hak maupun dari pihak bandara. Namun memang kami mendengar informasi memang hari ini dari pihak bandara akan membuat laporan tentang pengerusakan pagar. Ya tentu saja diharapkan dengan laporan ini kita akan tangani dan tercapai sebuah situasi atau keadaan yang tetap aman dan kondusif.
6: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menyampaikan persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara musyawarah dan semua pihak diharapkan tetap menjaga situasi aman dan kondusif. Menurutnya, bila ada pihak yang melanggar hukum, kepolisian akan memberikan penindakan meski pihaknya tetap mengedepankan upaya agar semua pihak tetap merasakan keadilan. Terkait pengambilan pasir di dalam kawasan bandara, Leonardo Yoga mengatakan kegiatan tersebut telah melanggar karena berada di dalam kawasan bandara yang merupakan daerah vital. Jessica Ardana melaporkan.
0: Kehadiran Sekolah Luar Biasa SLB di Bovendigul diharapkan dapat membuka akses pendidikan bagi seluruh anak berkebutuhan khusus di Bovendigul. Selengkapnya dilaporkan Thomas Jamlean.
10: harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Bovendigul mulai terbuka. Rencana pembangunan sekolah luar biasa di daerah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak tanpa terkecuali. Rencana tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya para tenaga pendidik yang selama ini melihat masih terbatasnya akses pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Bovendigul. Kepala Bina Pendidikan Khusus dan Akademi Komunitas Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan, Olivia Koning, menjelaskan rencana pendirian SLB memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua. Menurut Olivia, kewenangan pemerintah provinsi di bidang pendidikan tersebut mencakup penyelenggaraan pendidikan inklusif maupun pendidikan khusus termasuk penyelenggaraan sekolah luar biasa. Dengan demikian, kehadiran SLB di Bovendigul bukan sekedar pembangunan sebuah gedung sekolah. Lebih dari itu, sekolah tersebut diharapkan menjadi ruang belajar yang memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk tumbuh, berkembang, dan meraih cita-cita seperti anak-anak lainnya.
11: Yang menjadi latar belakang sekolah luar biasa harus dibuka di Bovendigul yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah 106 tentang kewenangan pemerintah provinsi di bidang pendidikan yaitu pendidikan inklusif dan pendidikan eksklusif yaitu SLB. Nah, jadi SLB ini rencananya tidak hanya dibangun di Bovendigul saja tetapi juga di dua kabupaten yang lain seperti Mapi, Asmat.
10: Rencana pembangunan sekolah SLB ini disambut baik oleh para tenaga pendidik yang ada di Bovendigul. Salah satunya Rosi Aneke Basuar, Kepala Sekolah SMA Cahaya Kasih Bovendigul. Saat mengikuti pertemuan bersama sejumlah kepala sekolah di Bovendigul dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan, Rosi menyampaikan apresiasinya terhadap rencana kehadiran SLB. Menurutnya, pembangunan SLB merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan pendidikan di tanah Papua, khususnya di wilayah Papua Selatan dan Kabupaten Bovendigul.
12: Bagi saya ini adalah wujud nyata dari keadilan dan pemerataan pendidikan di tanah Papua, khususnya Papua Selatan, karena ya kita melihat bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus ini karena dengan situasi dan keadaan yang tidak ada sekolah yang khusus untuk menangani mereka, sehingga kita memaksakan kehendak untuk anak-anak itu harus masuk di sekolah-sekolah pada umumnya. Bagi saya dari pihak guru ya, saya sangat bersyukur sekali karena program ini juga menunjukkan keberpihakan pemerintah ya kepada anak-anak yang sering ini dianggap terpinggirkan ya karena mereka punya keterbatasan ini. Sehingga kadang itu menjadi pemulihan di sekolah.
10: Karena itu menurutnya kehadiran SLB bukan hanya berbicara tentang pendidikan, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat membangun lingkungan yang lebih inklusif dan memberikan penghargaan terhadap setiap anak. Thomas Yamlen, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kilas Berita.
14: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono meminta masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan kebijakan pengurangan sampah oleh produsen. Dias mengatakan pemerintah masih membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
13: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
15: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
16: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
15: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
16: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
15: Apa tadi? RRI.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
16: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
13: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.
0: Pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC Kota Sorong menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Papua Barat Daya menggelar pelatihan jurnalistik bagi pemuda Papua guna menangkal berita hoax. Informasi selengkapnya disampaikan Tika Audia.
17: DPC Barisan Merah Putih Republik Indonesia BMPRI Kota Sorong menggelar pelatihan jurnalistik bagi pemuda asli Papua dengan tajuk Menulis untuk Peradaban. Pelatihan yang baru pertama kali digelar ini mendapat animo dari pemuda Papua sebab melalui kegiatan ini peserta banyak mengetahui tentang jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan selama ini. Pelatihan juga merupakan dukungan dari fraksi kelompok khusus DPR Provinsi Papua Barat Daya. Ketua fraksi kelompok khusus DPR Papua Barat Daya sekaligus pengurus DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia BMPRI RI Frankie Umpain mengatakan pelatihan ini merupakan pelatihan yang ditujukan guna memberi edukasi bagi generasi Papua dalam dunia jurnalistik. Dengan pelatihan ini diharapkan generasi muda Papua dapat menulis kekayaan dan keindahan alam Papua, sehingga yang dikenal masyarakat di luar Papua bukan saja persoalan konflik semata, namun juga potensi di tanah Papua.
18: Jadi kalau kita mau bicara tentang peradaban, mari kita bicara untuk mempersiapkan center, kita mempersiapkan data kita tentang siapa kita. Kita tidak perlu menunggu teman-teman di luar Papua menulis tentang Papua. Karena yang sesungguhnya yang mengetahui tentang Papua adalah kita. Mari belajar untuk menulis dirimu dan bercerita tentang siapa dirimu kepada setiap orang yang ada di luar sana. Biar mereka bukan meliput Papua karena masalah, tapi mereka juga berlibur Papua tentang masa depan. Itu menjadi harapan kita. Mari menulis tentang siapa diri. Dan ceritalah tentang diri. Karena hanya dengan menulis, Anda bisa menitipkan sejarah dan peradaban untuk masa depan yang lebih baik. Dan sekarang, untuk itu, saya sekali lagi atas nama DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia di Tanah Papua mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PWI yang sudah berkenan menerima undangan dari Barisan Merah Putih Kota Sorong memberikan materi, menyediakan waktu. Harapan saya, adik-adik saya bisa mengikuti secara seksama, belajar, mengambil ilmu dari apa yang disediakan oleh negara. Sudah nanti kita langsung dengan PWI.
17: Ketua DPC BMPRI Kota Sorong Silas Kalaswat mengatakan pelatihan ini ditujukan guna memastikan lahirnya generasi Papua yang dapat menuangkan pikiran, ide, gagasan dalam sebuah tulisan, terutama tulisan dalam bentuk pemberitaan atau karya jurnalistik, sehingga ke depan dengan ilmu yang diterima melalui pelatihan ini, generasi muda asli Papua mampu berpikir kritis.
19: Kegiatan ini dilaksanakan sehingga ada generasi-generasi baru dari anak-anak, terlebih anak-anak Papua yang lahir besar dan tinggal di atas tanah ini untuk bagaimana bisa mengembangkan ilmu melalui jurnalis ini untuk seketika suatu saat nanti abang-abang ini mereka beralih haluan ke yang lain, di program yang lain bisa diisi oleh adik-adik ini. Harapan kita adalah ini hasil dari diskusi dari teman-teman BMB Kota Sorong untuk bagaimana meningkatkan generasi muda dalam menulis, sehingga teman-teman ini terus mengupdate informasi dan mengikuti perkembangan global yang hari ini terjadi di terlebih khusus di wilayah Indonesia dan Papua dan lebih khusus juga di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Memang kalau kita tidak memulai dengan menulis, maka kita tidak tahu.
17: Pelaksanaan pelatihan jurnalistik angkatan pertama yang digelar Barisan Merah Putih Republik Indonesia ini diikuti pemuda dari berbagai organisasi serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sorong. Pelatihan ini menghadirkan Ketua PWI Papua Barat Daya Wahyudi sebagai narasumber pelatihan yang digelar di Aula IAIN Sorong. Dari Sorong Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI Transmedia untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melepas 74 pemuda Papua untuk mengikuti program kerja magang di sejumlah perusahaan. Laporan disampaikan Zulkarnain Wijaya.

0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melepas 74 orang asli Papua untuk mengikuti program pemagangan di 24 perusahaan selama kurang lebih 3 bulan. Pelepasan peserta berlangsung di Kota Sorong dan dibuka oleh PJ Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Dr. Yaakob Karet. Yaakob Karet mengatakan pemagangan merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing peserta agar lebih siap memasuki dunia kerja.
1: Satu sistem itu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, tadi saya bilang kesambutan sudah disentil, daya saing dan seterusnya. Pemagangan merupakan proses pembelajaran, ya ini proses untuk belajar, ya belajar di sini ikuti apa yang disampaikan oleh struktur maupun kita yang ada terutama di dinas dan seterusnya, ya teman-teman kita dari Pertamina, dari perbankan, mereka memiliki keterampilan ataupun punya kemampuan tertentu yang kemudian juga menyiapkan pasar kerja untuk melatih, mendidik adik-adik kemudian nanti bekerjanya. Nah ini beberapa, sejak Papua Barat Daya ini Pak Kadis ini berbagai upaya yang telah dilakukan. Kita didik orang asli Papua di sini.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerjaan, Transmigrasi, dan ESDM Papua Barat Daya, Suroso, mengatakan 74 peserta tersebut berasal dari berbagai bidang keterampilan. Peserta diantaranya ditempatkan sebagai tenaga satuan pengamanan, welder, perhotelan, operator ekskavator, operator forklift, operator mobile crane, dan rigger. Suroso menjelaskan para peserta ditempatkan di 24 perusahaan, termasuk sejumlah BUMN dan perbankan seperti Pertamina, PT Pelindo, Indonesia Power PLN, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank Papua. Menurut Suroso, seluruh peserta merupakan OAP karena program tersebut dibiayai menggunakan dana otonomi khusus.
2: Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk pertama tentu bagaimana mendekatkan para pencari kerja, terutama adik-adik dari sekitar Papua untuk bisa dekat dengan dunia kerja yang nantinya diharapkan bisa mengakses lapangan kerja, bisa bekerja. Lu mau kerja toh?
3: Ya.
2: Semangat ya. Selanjutnya Bapak Presiden kami laporkan bahwa adik-adik ini adalah yang sempat dilatih oleh kami di tahun ini dan juga ada beberapa yang tersisa di tahun kemarin dan mengikuti program pemagangan di kesempatan kali ini.
0: Suroso menyebutkan, program magang ini telah berjalan selama 2 tahun. Peserta pemagangan tahun sebelumnya telah ada yang direkrut oleh perusahaan setelah menyelesaikan program. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil di Kabupaten Bone Bolango menantikan kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan tambahan penghasilan berupa insentif. Laporan Bubi Riawan.
5: Tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango mempertanyakan kejelasan insentif yang bertugas di wilayah terpencil. Keluhan tersebut disampaikan salah seorang tenaga kesehatan Puskesmas Pinogu, Mukhlis Nasaru. Ia mengatakan, nakes yang bertugas di Pinogu harus menghadapi medan yang berat, akses transportasi yang sulit, serta keterbatasan fasilitas. Mukhlis Nasaru mengungkapkan tahun 2019, pemerintah daerah sempat alokasikan anggaran untuk tambahan penghasilan berupa insentif, namun 6 tahun terakhir ini tunjangan tersebut tidak diterimakan lagi. Mukhlis berharap kepada pemerintah Kabupaten Bone Bolango agar insentif tersebut kembali dianggarkan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari.
6: Untuk insentif tersendiri untuk daerah Pinogu itu kemarin kan memang sempat ada dan kemudian tiba-tiba sudah tidak diterimakan lagi. Entah saya pun tidak tahu alasannya apa, cuman harapan kami sebagai tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Pinogu ini, terutama teman-teman nakes, mengharapkan supaya insentif tersebut bisa diadakan lagi. Karena setahu kami yang menerima itu hanya dokter. Kenapa dokter bisa, yang lain tidak bisa seperti
5: ini? Menyikapi hal ini, Sekda Bone Bolango Iwan Mustafa menyatakan pihaknya memahami keluhan nakes di wilayah terpencil khususnya yang bertugas di Puskesmas Kecamatan Pinogu. Sekda menjelaskan pemerintah Kabupaten Bone Bolango saat ini tengah melakukan penataan ulang skema pemberian insentif dan tambahan penghasilan pegawai TPP berbasis kinerja dan tingkat kesulitan wilayah dan lebih utama ketersediaan anggaran.
7: Kita ini sudah dari beberapa tahun lalu memang ada rancangan kita untuk kesejahteraan teman-teman tenaga medis yang ada di Pinogu ini akan kita lakukan perbaikan. para guru SD, SMP itu sudah ada tambahan untuk tambahan kesejahteraan untuk karena keterpencilan. Nah, untuk ASN yang ada di sini ini memang akan terpadu dengan TPP karena harus kita merubah perbup. Jadi kita akan tambahkan dalam kriteria karena kondisi kerja itu yang jauh dari pusat layanan publik yang ada di kabupaten. Jadi yang jelas kita pemerintah daerah ke depan untuk komitmen kesejahteraan para tenaga medis seperti halnya para guru SD SMP yang sudah beberapa tahun sudah kita mulai, insya Allah kita akan kaji di tahun 2027, insya Allah akan kita masukkan dalam rencana tambahan kesejahteraan untuk keterpencilan.
5: Sekda memastikan pemerintah Kabupaten Bone Bolango tidak tutup mata terhadap kebutuhan nakes di Pinogu. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BKPSDM untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya insentif tersebut sangat penting sebagai bentuk penghargaan dan motivasi bagi nakes agar tetap betah bertugas di wilayah terpencil. Dari Gorontalo, Wibirawan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
4: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
5: Oh, yes.
3: Hah? Emang bahayanya apa?
4: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar
3: undang-undang. Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
4: gak? Dimana tuh?
3: Ada.
5: Kakak ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Ciki ngebul. Tata ngegau sih.
4: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Dan masih terus kami bersama hingga nanti di jam 10 pagi. Dan 39 menit sudah berlalu di jam 8 saat ini. Dan selamat beraktivitas untuk Anda di luar sana. Dan sukses selalu menyertai Anda. Ya, beragam informasi tentunya kami hadirkan untuk Anda pagi ini hingga jelang kebersamaan kita tepat di jam 9 pagi waktu Indonesia Timur dan jam 7 waktu Indonesia Barat mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta.

Ya, pendengar, di pagi ini tentunya kami terupdate bersama rri.co.id dari Kota Serui. Ya, terkait kantor pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen pada tahun 2026 telah menerbitkan sebanyak 68 sertifikat tanah untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan Kabupaten Waropen, hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen, Polinta Sinje Sawaki SE, Selasa 6 Oktober 2026. Polinta menjelaskan, dari total 68 sertifikat tersebut, penerbitnya mencakup sejumlah jenis layanan pertanahan. Untuk pelayanan pertama kali terdapat 35 sertifikat di Kabupaten Kepulauan Yapen dan 14 sertifikat di Kabupaten Waropen, sehingga totalnya 49 sertifikat. Sementara itu untuk layanan lain terdiri dari 1 sertifikat perpanjangan hak di Kabupaten Kepulauan Yapen, 14 sertifikat pemisahan bidang di Kabupaten Kepulauan Yapen dan 1 di Kabupaten Waropen, 2 sertifikat pemecahan bidang di Kabupaten Kepulauan Yapen, serta 1 sertifikat penggabungan hak di Kabupaten Waropen. Ia menambahkan kantor pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen juga melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dalam pelaksanaannya terdapat bidang tanah yang seluruh prosesnya dilakukan pada tahun berjalan, sementara sebagian lainnya telah melakukan proses pengukuran pada tahun sebelumnya dan sertifikatnya baru diterbitkan pada tahun berikutnya. Menurut Polinta, proses administrasi pertanahan saat ini juga semakin berkembang dengan penerapan sistem digital, termasuk pemindahan dan pendataan melalui aplikasi. Kondisi tersebut berbeda dengan sistem penyimpanan data pada tahun-tahun sebelumnya yang masih dilakukan secara manual. Ia mengakui dalam proses pelayanan pertanahan masih ditemukan persoalan terkait tanah adat maupun tanah ulayat yang membutuhkan perhatian bersama. Dan oleh karena itu, Polinta menghimbau masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah agar menjaga dan mengelola tanah tersebut dengan baik. Jika lahan belum digunakan, pemilik diharapkan dapat memberikan tanda batas atau memagari lahan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman maupun persoalan saat ada kegiatan pembangunan. Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jul Prianto STR, menjelaskan bahwa persoalan sertifikat lama yang kemudian ditemukan setelah diterbitkannya sertifikat baru masih dapat terjadi di lapangan. Menurutnya, kondisi tersebut antara lain terkait dengan kelengkapan data dan sistem penyimpanan dokumen pada tahun-tahun sebelumnya. Ketika dilakukan pengukuran kembali oleh petugas, terkadang ditemukan bahwa bidang tanah tersebut sebelumnya sudah pernah memiliki sertifikat. Ia menegaskan persoalan pertanahan juga membutuhkan peran aktif dari pemilik hak, termasuk pemegang hak ulayat. Masyarakat diharapkan memiliki dokumen kepemilikan yang jelas, menjaga batas-batas tanah serta pengelolaan lahan agar tidak mudah dimanfaatkan atau dikuasai pihak lain. Jul Prianto juga meminta masyarakat tidak serta-merta menyalahkan kantor pertanahan ketika terjadi persoalan. Maksud kami, ketika terjadi persoalan di lapangan, menurutnya tugas BPN adalah melakukan pendaftaran dan penerbitan administrasi pertanahan
berdasarkan data dan dokumen yang tersedia. Lebih lanjut, Jul Prianto menyebutkan persoalan tanah ulayat juga berkaitan dengan perkembangan regulasi setelah adanya ketentuan mengenai otonomi khusus. Menurutnya pada tahun-tahun sebelumnya, mekanisme terkait pelepasan tanah ulayat belum seperti yang diterapkan saat ini, sehingga masih ditemukan sejumlah persoalan ketika dilakukan pelayanan pertanahan di lapangan. Karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen mengajak masyarakat untuk melengkapi dokumen kepemilikan, menjaga batas tanah, serta memastikan setiap proses pelepasan atau pengalihan hak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan pendengar dari kabar-kabar seputar Kota Seruin, ya terkait satu kabar regional, daya listrik terbatas RSUD Serui segera tingkatkan kapasitas. Pendengar, RSUD Serui tengah melakukan peningkatan kapasitas daya listrik dari 150 kVA menjadi 555 kVA untuk menunjang operasional berbagai peralatan medis. Peningkatan tersebut, dari peningkatan daya tersebut dinilai penting menyusul kebutuhan listrik rumah sakit yang semakin besar dan kondisi pasokan listrik yang selama ini belum stabil. Dari pelaksana tugas, Direktur RSUD Serui Rens Ampasoi mengatakan kapasitas listrik yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh bangunan dan peralatan medis di rumah sakit. Menurutnya, dengan semakin banyaknya peralatan medis berkapasitas besar, RSUD Serui idealnya membutuhkan daya sekitar 500 hingga 600 kVA, dan ia mengatakan proses peningkatan daya tersebut sedang dilakukan dan ditargetkan dapat terrealisasi pada bulan ini. Salah satu kebutuhan utama dalam proses tersebut adalah pemasangan transformator atau trafo yang saat ini masih dalam pengiriman. Dan Erens menjelaskan kapasitas trafo yang tersedia sebelumnya hanya sekitar 100 kVA sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik gedung rumah sakit yang besar dan dilengkapi berbagai peralatan medis. Menurutnya, keterbatasan daya listrik juga dapat berdampak terhadap peralatan medis, terutama ketika terjadi kondisi listrik yang mati dan menyala kembali secara berulang. Dan ia mencontohkan kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap peralatan medis yang sebelumnya sudah mengalami gangguan, termasuk alat hematologi analyzer yang digunakan untuk memeriksa darah lengkap. Meski demikian, Arens menegaskan manajemen RSUD Serui tidak tinggal diam. Selain melakukan peningkatan kapasitas listrik, pihaknya juga berupaya memenuhi kebutuhan peralatan medis melalui pengadaan baru maupun kerjasama dengan pihak ketiga. Ia mengakui pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas listrik cukup besar, namun langkah tersebut dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan kesehatan di RSUD Serui dapat berjalan secara optimal. Erens juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas berbagai kendala pelayanan yang terjadi akibat keterbatasan fasilitas dan kondisi kelistrikan. Ia berharap peningkatan daya listrik tersebut dapat segera selesai sehingga seluruh peralatan medis di RSUD Serui dapat beroperasi secara maksimal dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

0: Selamat pagi pendengar, dan tentunya kebersamaan kita pagi ini tepat di jam 8 lebih 59 menit. Dan tentunya kami ajak Anda pendengar kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta, langsung dari Medan Barat 45 Jakarta bersama Safira Amalia.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan.